Pergi Sukapura yang salah satu hal yang harus kita syukuri di saat ini ya. Meskipun saat ini kita berada di puncak musim kemarau, tapi sejauh ini kita tidak mengalami krisis air begitu ya. Maksudnya di rumah, di sumur masing-masing masih banyak air ya, gak harus pergi ke sumur siuk. Ya, sementara nih ada 315 kepala keluarga di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang mengalami krisis air bersih gitu. Tapi ini bukan hanya semata-mata karena kemarau sih, tapi hal itu terjadi setelah proyek perbaikan saluran irigasi di Desa Karang Tengah yang menyebabkan sumur-sumur warga jadi mengering begitu ya. Dan tidak hanya mengganggu kebutuhan air sehari-hari, kondisi tersebut berdampak juga pada lahan pertanian, perkebunan, hingga kolam ikan milik warga yang ikut mengering. Nah, menyikapi kondisi itu, petugas penanggulangan bencana Kecamatan Cibadak bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi menyalurkan bantuan air bersih menggunakan armada tangki begitu ya. Petugas P2BK Cibadak atau petugas penanggulangan bencana Kecamatan Mawaldi mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sebelum melakukan asesmen ke lokasi gitu ya. Nah, menurutnya kekeringan dipicu perbaikan darurat saluran air di wilayah hulu yang menyebabkan pasokan air ke pemukiman terhenti begitu. Jadi akhirnya dilakukanlah bantuan air bersih, pendistribusian air bersih gitu ya. Dan berdasarkan data BPBD, wilayah terdampak meliputi Kampung Lingkungan Sari RW21, Kelurahan Cibadak dengan 150 KK, kemudian Kampung Cikuwul Tonggo RT2 RW1 di Sekarwangi sebanyak 125 KK, juga RT3 RW1 sebanyak 40 KK mengalami krisis air bersih begitu ya. Ini sebagai langkah penanganan sementara distribusi air bersih menggunakan mobil tangki akan terus dilakukan secara berkala katanya ya, ke wilayah-wilayah yang terdampak hingga pasokan air kembali normal. Duh, kalau susah air teh dah iya gimana ya. Memang air itu salah satu sumber kehidupan. Sekali gak ada air, wah susah we. Balangsa, komo kudu ngalah ke sumur siuk mah. Jadi ya kita doakan saja saudara-saudara kita yang ada di Cibadak Sukabumi begitu. Segera pulih ya kondisi airnya di sana begitu, sehingga tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Aman Uwi. Selamat pagi buat Uwi, baru Uwi sepor cenah abi mah. Sok atuh tong waka ibak ngesang keneh maya. Pagi juga buat Kang Amar yang baru bergabung cenah tadi teh hoyoh we cenah nonton Messi tapi demelan teu beres-beres. Da atuh nya. Mari nonton Mama Altiasa nya, Mama Altiasa beres-beres. Ayo cenah nonton Messi ya. Udah 2-1 skornya sekarang ya. Di menit ke-92, wow, akhirnya Argentina bisa menambah gol saat tambahan waktu gitu kan. Dari tadi ajak gue ayo hiji-hiji gitu nya. Dan akhirnya bisa menambah gol di menit ke-92 melalui awalnya tendangan sudut ya ini ya. Tendangan sudut kemudian di Hayden. Terus ngaceleng deui bola na di sepak we kuno baju ku ieu
siapa namanya yang sepatu pink. Eh, ini semua Argentina kita pakai sepatunya. Pink apa orange sih itu? Ya pokok nama akhir nama gol we di menit ke-92. Eta kebayang ya. Kebayang lawannya. Haneul. Kebayang pemain-pemain atau dari Cabo Verde haneul gitu ya di menit ke-92. Malah kebobolan lagi padahal kan tadinya udah hiji-hiji gitu. Sejauh selama 90 menit bisa bertahan gitu melawan Argentina ya. Ya, ini pertambahan waktunya berapa menit nih? Masih ada kemungkinan Cabo Verde buat ngebales gak ya? Seru juga nanti kalau misalnya bisa ngebales jadi 2-2. Aduh, bener-bener lah. Oke, okay. Pagi juga buat Bibi Cit yang lagi menyimak sembari nyupiran, hek nyupiran anak cenati jam

Di jam 3:30 nya aya uleman cenah kedah santunan soalna aku teh yatim piatu cenah. Jadi saacan berangkat minta lagu heula. Emang iya. Emang iya masih dapat santunan segede gitu. Bukannya santunan buat anak-anak doang. Aduh, pagi buat Bibicit ya. Pagi juga buat Cedeta. Alhamdulillah cena aman kene cai mate cacakan nunjedotna 3 rumah. Masih kene medah meduh. Ih, ana juga alhamdulillah. Sumurnya masih aman nunjedotnya banyakan. Ya semoga saja gak sampai harus krisis air ya. Harus ngalacai, harus ke sumur siuk. Alah ya. Jangan sampai ya. Pagi buat Indra Dogar. Pagi katanya buat teteh cantik dan baik hati, sehat-sehat. Amin ya Allah. Terima kasih buat doanya ya Indra Dogar. Insya Allah doa-doa yang baik ini akan kembali kepada pemiliknya dengan kebaikan yang lebih banyak. Amin.

0: Anjir naon ce?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Meli di mana ce? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ce? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan

Ya, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di acara Halo, Selamat Pagi, ya.

Ya, selamat pagi buat Dinda. Oh, ganti namanya sekarang jadi Davina Rosalia Kusuma katanya. Aduh, selamat pagi ya. Pagi juga buat Bibi Cit. Bisa katanya dapat santunan tapi nganter aja ke sananya. Ya, sudah pastilah cuma nganter doang. Ada Putra RR juga, selamat pagi. Kemudian Kang Amar juga masih setia mendengarkan sambil setia juga memantau jalannya pertandingan antara Argentina versus apa namanya Cabo Verde ya. Udah makin tegang. Skornya 2-2 gitu. Benar ya, tadi Anda bilang mungkin enggak gitu buat nyusul lagi gitu. Mungkin enggak Cabo Verde buat apa namanya menyamakan skor gitu, dan ternyata kejadian dong. Jadi 2-2 sekarang. Wah, makin tegang nih. Makin apa namanya makin deg-degan pastinya gitu ya, yeah. Buat kedua tim gitu ya, buat pendukungnya juga pasti tuh makin menegangkan saja gitu ya, yeah. Jadi gimana kalau Argentina bisa lolos ya, berarti ada kemungkinan nanti di final terjadi huru-hara. Terjadi huru-hara. Masih ada kemungkinan ketemu nanti sama Portugal gitu ya. Meskipun Portugal bakal menemukan apa namanya lawan yang berat juga ya di babak 16 besar gitu. Tapi ya kita lihat saja nanti. Pagi buat Ujang Enda. Ah ya, belum. Belum masuk playlist kalau yang Reza yang baru ya. Ya, pagi juga buat Reval ya. Kenapa pagi na hoyonging sruk cenah. Kenapa di kau kena pilek juga. Lagi musim ya. Dan halo pagi juga buat Mih Ciu-Ciu. Selamat beraktivitas katanya di pagi hari yang cerah ini, semoga secerah hati kita semua. Alhamdulillah insyaallah ya. Hatiku mah lagi cerah ceria ini. Enggak tahu yang lain ya. Semoga saja sama ya. Anu teh cerah ge dicerah-cerah we mih. Biar bahagia begitu ya. Kan katanya bahagia itu kita yang menciptakan gitu ya. Jadi kalau pengen bahagia ya kita bikin diri kita bahagia. Kemarin tuh saya sempat lihat potongan video yang nanya gitu ya, video reelsnya Agus Kuncoro sama siapa gitu ya, yang nanya gitu, siapa katanya orang yang paling om sayangi gitu, sama aktris muda nih di reelsnya gitu. Terus kalau kita ditanya seperti itu, jawabannya mungkin ya bisa macam-macam ya setiap orang gitu. Ya bisa orang tua, bisa anak, bisa pasangan gitu. Cuma dan dari sekian banyak dari pertanyaan itu, ternyata jarang orang yang menjawab bahwa yang paling disayangi itu adalah diri sendiri gitu ya. Padahal kalau bukan kita yang sayang sama diri sendiri, siapa lagi gitu ya. Ya kita tuh sering seperti itu gitu kan. Kita tuh sering seperti itu kan. Jadi kalau misalnya sering kali mendahulukan kebahagiaan orang lain sebelum diri kita gitu. Kita sering kali mengorbankan diri kita untuk orang lain. Ya tanpa kita sadari gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya siapa sih orang yang paling disayangi gitu, pasti jawabannya antara orang tua, anak, pasangan gitu. Dan sedikit sekali, dan bahkan mungkin nyaris gak ada gitu ya. Ya kalau nggak ada nggak mungkin lah, ada mungkin anda gitu yang tahu gitu bahwa yang pertama yang harus kita sayangi adalah diri kita sendiri gitu. Tapi ya itu jarang orang yang berpikir seperti itu. Bahkan mungkin saya juga ya. Kalau misalnya ditanya
siapa orang yang paling kita sayangi, siapa orang yang paling disayangi, pasti jawabnya orang tua, anak gitu. Aduh. Iya, dari Reval, bahagia diri kita sendiri yang nyiptain, bukan Mas Bahlil. Nya moal atuh eta mah naon, enggak ada hubungannya. Aduh. Oke, okay, dari Dinda. Kata Dinda, kontennya Agus Kuncoro bagus banget ya, maknanya dalam sekali, beberapa kali dibikin terdiam dengan dialog-dialog mereka. Katanya, iya. Suka ada aja gitu ya twist-nya di endingnya tuh gitu. Kayak biasa aja, awalnya kayak biasa aja, dialog biasa aja, tahu-tahu twist, ada twist gitu di endingnya yang bikin kita merenung. Iya, Dinda katanya beberapa kali sampai dibikin, oh iya ya, saya gak kepikiran gitu, katanya tiba-tiba nangis aja. Ya, begitulah.

Iya, dan kalau sebetulnya kalau kita berbicara tentang apa namanya, tentang kalau kita bicara tentang bahagia, tentang apa ya, tentang lawan gitu ya, sebetulnya kita tuh di dunia ini bertarung dengan diri kita sendiri sebetulnya ya, kalau dipikir-pikir ya, bukan orang lain gitu, bukan orang lain, kita tuh lagi bertarung dengan diri kita sendiri sebetulnya. Kayak misalnya ketika kita dihadapkan pada peristiwa yang tidak mengenakan gitu ya, yang bisa mengendalikan diri atau yang bisa mengendalikan respons kita tuh sebetulnya kan diri kita sendiri. Mau marah mau enggak itu tergantung diri kitanya gitu ya, terlepas dari oke, kejadian itu pantas membuat kita marah gitu, tapi sebetulnya kita bisa saja merespons untuk tidak marah gitu, dan hal itu kendalinya ada dalam diri kita sebetulnya. Jadi gitu ya, yang harus kita sayangi ya diri kita sendiri gitu. Awalnya bukan berarti kita tidak menyayangi orang lain, tapi mungkin jangan lupa untuk, lebih tepatnya gitu kali ya, jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri gitu sebelum kita menyayangi abis-abisan menyayangi orang lain gitu. Karena kadang kalau kita sudah mengorbankan atau udah banyak berkorban untuk orang lain, kita tuh sering abai pada diri sendiri gitu. Ya bukan berarti harus egois juga, enggak gitu juga gitu. Yang paling penting tuh jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri itu.

Ini tambahan waktunya berapa menit sih Argentina sama Cabo Verde? Udah tadi pertandingan sepak bola 90 menit. Ya kan, ini udah 115 menit lebih 15 detik. Lama banget. Habis tadi-tadi ya skornya 1-1 sama, terus 2-2 sama. Sekarang baru deh 3-2. Aduh, Kang Amar masih memantau terus gitu meskipun dengan perasaan mengambang ya Kang Amar ya. Iya, mengambang lah kalau Kang Amar kan enggak punya dukungan siapa-siapa, katanya enggak dukung siapa-siapa. Oke, Ramon BRJ juga pastinya. Iya. Pastinya memantau terus secara ini laganya pemain favorit ya, Messi ya. Ramon kayaknya deg-degan nih. Duh, Argentina cenah aya bahan adu penalti jeung Tanjung Verde teh kacau cenah ieu mah. Enggak apa-apa, seru, biar seru. Biar seru ya. Iya, ini Tanjung Verde enggak bisa dianggap remeh ya. Bisa terus menyamakan skor gitu ya. Udah 2-1 masih nyusul juga gitu, tadi teh jadi 2-2. Ini yang ketiga golnya sama Messi ya, anak ketinggalan berarti, nggak nonton, nggak pas, nggak lihat.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, day day ego, dalit alis l o l a ego. Salah. Ya, theme song dari Piala Dunia 2026, Day Day, dinyanyikan sama Shakira featuring Burna Boy. Ya, anggap sajalah untuk mengiringi kebahagiaan Ramon BRJ pagi hari ini yang iya tengah berbahagia lah karena Argentina akhirnya lolos ke 16 besar dengan skor 3-2 ya. Okay. Ya, selamat buat para pendukungnya Argentina ya. Okay, 15 negara sudah dipastikan lolos ke 16 besar, tinggal kita menunggu satu negara lagi antara Kolombia dan Ghana. Antara Kolombia atau Ghana gitu, bukan?

Kata Papa Queen baru beres cenah nonton bola waas anu ngadukung Argentina rekap ranyug cenah nemeh. Iya, ana aja yang netral tetap aja lihat skor kok kasusul deui gitu nya. Tapi jadi rame ari nonton kieu teh. Jadi rame kan seru deg-degan terus jadinya. Okay, selamat sekali lagi buat para pendukung Argentina ya. Ya, berarti dengan lolosnya Argentina ya, Papa Queen ya, ada kemungkinan huru hara terjadi di babak final nanti. Iya, kalau Portugal nanti bisa menyelamatkan diri dalam tanda kutip. Menyelamatkan diri melawan mana Spanyol ya. Nah, yang pasti gol-gol yang diciptakan Messi pada pagi hari ini saat melawan Tanjung Verde membuat Messi menyamakan jumlah golnya dengan Mbappe ya. Mereka sama-sama mengoleksi 6 gol begitu. Kang Amar oge cenah anu netral jadi ngiring tegang sabab pami Argentina kalah cenah pasti wirang. Secara juara bertahan gitunya manya tuh lolos ka 16 besar gitunya gitu mungkin pikiran Kang Amar. Tapi ya akhirnya ternyata lolos juga ya, Masya Allah. Ini kayaknya Ramon Tita tadi tengah doa weh bari ya. Ngedekul kayaknya bari mujasmedi. Argentina cenah kudu menang, Argentina kudu menang gitu nya. Wondering if after all these years you like me to go over everything. Ya, selamat pagi ya buat Ramon BRJ, buat Papa Queen, buat Kang Amar juga, buat semuanya aja yang sekarang ini sedang setia mendengarkan sambil kumaha tatos naronton bola bade langsung di daramal ieu teh atau bade ngopi heula. Kayaknya saking ulangnya naronton bola lupa sarapan buah-buahnya. Iya kan tadi laganya dari jam berapa coba? Tambahan waktunya banyak banget. Iya, tambahan waktunya banyak banget ya. Pertandingan bola 90 menit ini sampai 100 sekian menit lah ya jadinya. Saking banyaknya tambahan waktunya. Iya, dari Papa Queen Spanyol oge nusok pesta gol ku Tanjung Verde macana tetiasa nanaon.

Ya emang keren sih ya Tanjung Verde ini, tidak mudah untuk dikalahkan begitu. Luar biasa. Terus kayaknya ada pemain yang siapa tadi namanya ya, nggak tahu, pokoknya yang kayaknya masih muda banget gitu. Dan dia tuh kayak yang masih mungkin baru kali ini di Piala Dunia gitu, jadi kayak pas kalah tuh kayak dia yang paling paling sedih gitu. Pas mainnya juga paling semangat, pokoknya pengen banget lolos ke 16 besar gitu ya. Kata Kang Amar, negara kecil, cina berapa penduduknya ya? Iya sok, negara kecil pastinya itu. Ya, ayah tina petanya. Munik itu, cina ke negara batur teh. Iya, soalnya kan selama, kalau gak ada di...

Piala Dunia gitu, kayaknya kita belum pernah deh dengar namanya Tanjung Verde atau Cabo Verde, ya? Di mana ini? Di benua Afrika, ya? Ih, kecil banget tuh negaranya, juga berupa pulau, tapi keren banget mereka ya bisa lolos ke Piala Dunia. Eleh-eleh Indonesia, oke? Eleh Indonesia ya, yang segitu banyak penduduknya, terus ngedatengin naturalisasi juga, masih belum lolos ke Piala Dunia. Eleh ke Tanjung Verde ya, negara kecil, negara yang bahkan mungkin iya kita aja, Ana ya terutama ya gitu. Baru kali ini dengar gitu nama negara ini. Negara mungil cina. Negara mungil. Penduduknya aja coba Ana cari tahu dulu ya, 600 ribu penduduk. Oh, bayangkan selisihnya dengan Indonesia coba. Penduduknya cuma 600 ribu penduduk, terus memiliki perpaduan budaya Afrika dan Portugal katanya di sana. Iya, jadi ternyata Tanjung Verde ini kenapa ya namanya Tanjung Verde gitu ya? Ternyata memang merupakan negara kepulauan gitu, punya 10 pulau, terus luasnya lebih kecil dari Bali gitu. Ya. Dan ini pernah dijajah oleh Portugis. Kayaknya kalau ini ya cukup indah. Negaranya indah sekali dan layak buat dijadikan destinasi wisata ya. Siapa tahu ada yang mau keluar negeri gitu. Bisa ke Tanjung Verde. dari papahkuin jadi kabayangkeun cenah Indonesia nu main ke necenes masing bertahan ge tapi hese dielehkeunana. Tapi timnas pusat ge eleh ketang cenah ku Maroko. Maroko kan emang keren ya. Dan Maroko ini jadi salah satu timnas favorit banyak orang deh kayaknya sekarang ya. Karena selain permainannya oke gitu ya, bahkan bisa mengalahkan timnas pusat, terus juga yang menyita perhatian atau yang menarik perhatian para penggemar sepak bola itu perilaku para pemainnya terhadap ibunya mereka gitu ya. Jadi atau ada juga kan momen dimana mereka tuh melakukan selebrasinya dengan sujud syukur gitu ya. Itu Masya Allah sekali, luar biasa.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing rematik, ongkoh, suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau wanita kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: lain. Ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Okay, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya, dan saya Diana Dia masih menemani Anda semuanya. Tadi kita ngobrolin Tanjung Verde. Ya, sebuah negara kecil, sebuah negara mungil, negara kepulauan yang jumlah penduduknya aja hanya sekitar 600 ribu gitu. Kata Kang Amar, kalau kabupaten kita katanya berapa penduduknya? Kalau Kabupaten Tasikmalaya itu penduduknya tahun 2026 diproyeksikan mencapai 1,94 juta jiwa. Jadi banyakan kene penduduk Tasikmalaya. Iya, banyakan kene penduduk Kabupaten Tasikmalaya daripada penduduknya Tanjung Verde gitu ya. Yeah, Tanjung Verde mah hanya 600 ribu jiwa gitu ya. Udah gitu teh bukan negara kaya juga gitu ya, negara berkembang yang penghasilannya katanya menengah ke bawah gitu. Sumber daya alamnya dan lahan pertaniannya masih sangat terbatas. Terus ekonominya juga sangat bergantung pada sektor pariwisata dan kiriman uang dari diaspora yang berada di luar negeri gitu ya. Jadi ya benar-benar luar biasa gitu. Kalau di Piala Dunia 2026 ini mereka bisa debut gitu ya, masuk ke kualifikasi Piala Dunia gitu loh. Karena ya negara kecil banget ya Allah. Dan ini tuh Tanjung Verde penamaannya berdasarkan titik paling barat benua Afrika gitu ya. Terus udah gitu teh wilayahnya juga hanya 4.033 km persegi gitu ya. Pokoknya mah kecil gitu ya. Tapi meskipun negara kecil, Tanjung Verde memiliki peran penting dalam perdagangan dunia gitu warga Sukapura ya. Jadi sejak abad ke-19 tuh ada pelabuhan yang terletak di São Vicente, digunakan untuk menampung kapal-kapal berukuran besar dan digunakan sebagai stasiun pengisian bahan bakar.

Ke luar negeri bisa tuh ke Tanjung Verde ya. Aneh sih tadi pas baca kok kayak jadi seru juga nih kalau dijadiin latar cerita gitu ya. Yang pasti ini tuh perpaduan Afrika sama Portugal katanya ya, karena memang pernah dijajah oleh Portugal. Itu mungkin yang menyebabkan juga agama mayoritas di sana itu Kristen Katolik gitu ya. Terus ada agama Protestan. Sementara di negara-negara Afrika yang lain kan banyak juga negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam gitu. Jadi ya ini untuk Tanjung Verde Katolik Roma katanya kebanyakannya. Terus bahasa resminya juga Portugis, tapi mereka punya bahasa nasional yaitu Criolo. Bahasa nasionalnya ini tuh bahasa Portugis juga sebetulnya, cuma katanya bahasa Portugis versi yang old gitu ya, yang apa namanya, yang lama gitu, yang tuanya. Dan mereka tuh baru merdeka tahun 75 dari Portugal gitu, warga Sukapura. Jadi masih muda banget usianya ya. Wah, masih kalah jauh lah. Indonesia mah udah merdeka dari 45 gitu ya. Iya, kata Cedeta kerajaan apa republik katanya. Republik. Kalau kecamatan Karangnunggal cenah sabaraha penduduknya? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Berapa ya kalau jumlah penduduk Karangnunggal? Ya mungkin masuk adalah ratusan ribu mah ya. Enggak sih, enggak nyampe ratusan ribu ya. Kecamatan Karangnunggal itu coba kita lihat tuh 85.000 ya, lebih sedikit ya apa namanya, Tanjung Verde penduduknya lebih banyak lah daripada kecamatan Karangnunggal mah. Tapi kalau dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya gitu ya, penduduk Tanjung Verde ternyata lebih sedikit lagi gitu. Kata Repa, Indonesia tidak lulus Pildun cenah dengan Tanjung Sari nu penduduknya minim. Tanjung Sari seenaknya aja. Mengubah nama negara orang, ya ampun. Tapi ini dari Putra RR apa nih? Teteh bisa dong katanya Kabupaten Tasikmalaya jadi negara sendiri. Ya Ari sanggup mah ya nih jadi presiden. Masalahnya jadi presiden teh gak gampang ya. No ayeuna wae lieureun kayaknya. Teh Nining di Kujang, selamat pagi. Iya, ngomong-ngomong soal Tasikmalaya, warga Sukapura, tahukah Anda kalau nanti tuh ada kemungkinan Tasikmalaya berubah provinsinya, bukan lagi Jawa Barat tapi Tatar Sunda. Bukan karena Tasikmalaya mau pindah provinsi, bukan. Tapi sekarang tuh ada wacana atau ada rencana untuk pergantian nama provinsi Jawa Barat ke Provinsi Tatar Sunda gitu. Dan ini tuh seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat sudah resmi memberikan lampu hijau gitu. Jadi fraksi-fraksi itu menyetujui untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya gitu ya. Jadi dulu tuh tahun 2013, 2015, dan 2020 sempat ada wacana penggantian nama Provinsi Jabar ke Tatar Sunda gitu ya. Terus keputusan krusial untuk menjaga identitas ini mendapatkan respon paling konkret dari parlemen daerah gitu. Intinya mah gitulah ya. Ya seluruh perwakilan fraksi di DPRD Jabar gitu memberikan lampu hijau. Adapun fraksi-fraksi yang memberikan lampu hijau ini adalah fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP gitu ya. Terus kalau Gerindra dan Nasdem katanya menyampaikannya ikut aja gitu ya. Gimana nanti? Jadi nanti tuh bukan lagi kalau menulis alamat tuh bukan Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, bukan, tapi Provinsi Tatar Sunda gitu. Kalau resmi ya diganti ya. Gitu katanya. Apa ya, kalau menurut saya mah, ini mah pendapat saya pribadi sih ya.
kayak yang gini-gini malah gitunya. Yang gini-gini mah ganti nama daerah, ganti apa gitu. Kayak entar-entar aja dulu lah gitu. Maksudnya masih banyak hal-hal yang lebih urgent gitu ya, yang lebih darurat untuk diperbaiki gitu loh. Aduh, kalau ganti nama mama kayaknya malah riwuh gak sih? Nanti teh merenan plang-plang di kantor-kantor pemerintahan teh harus diganti gitu ya. Asalnya Provinsi Jawa Barat jadi Provinsi Tatar Sunda gitu. Terus nanti Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat atau Balai Bahasa Jabar gitu ya. Kan kalau nulis sayembara menulis cerita anak BBJB gitu ya. Nanti mah meren jadi BBTS. Jadi kudu segala diganti. Jadi kudu segala diganti gitu ya. Ini mah in my opinion gitu ya, in my opinion, in my humble opinion. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya gitu kan, masalah ganti nama mah ya udahlah nanti aja gitu, mendingan beresin yang lain-lainnya, kayak apa ya yang mesti diberesin, yang mesti diberesin teh pendataan penduduk supaya sesuai antara data yang di input dengan yang di lapangan gitu kan. Ya kan, bener kan gitu. Kayak sekarang tuh kan lagi rame soal desil gitu. Mau ya dibenerin aja itu dulu gitunya. Terus soal bansos-bansos yang tidak tepat sasaran, mau ya dibenerin dulu gitu ya. Terus lagi masalah BPJS gratis yang terus masalah BPJS juga yang sekarang ini katanya tidak banyak yang tidak lagi di cover sama BPJS gitu. Terus bahkan katanya cuci darah juga yang di cover BPJS itu cuma sekian gitu. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi itu teh kayaknya masih lebih penting buat didahulukan gitu, dikerjain, di

diprioritaskan gitu ya, masalah apa lagi, beasiswa pendidikan buat buat anak-anak gitu ya, buat para pelajar. Sekarang ini beasiswa Jawa Barat tuh gak ada loh, belum keluar lagi loh. Dulu itu ada JFLS, beasiswa dari Provinsi Jabar buat siswa-siswa yang akan melanjutkan kuliah gitu ya. Tapi sekarang kok gak ada gitu, udah 1 tahun terakhir apa 2 tahun terakhir ini udah gak ada gitu. Kayaknya itu sih yang lebih penting buat diurusin dulu gitu, kalau menurut saya ini mah. Tapi mungkin para pejabat memang, atau para orang-orang yang di atas sana, wakil-wakil rakyat kita gitu ya, punya pertimbangan yang lain gitu nya. Tuh kata Kang Amar, mohon asa tepati penting lainnya cenah kata saya mah. Yang penting sekarang mah meningkatkan ekonomi cenah, kumaha carana supaya kerjaan gampang dicari cenah gitu. Kata Dinda, kita lagi gak butuh ganti nama cenah, kenapa malah hal-hal yang receh gini yang diurusin. Yang krusial di arah rantep cenahnya. Aduh. Iya, kalau kata Putra RR kayak kurang kerjaan aja cana. Putra RR ya yang bilang ya. Iya, kata Papa Queen Ma, apakah nanti saya panggil kawan saya katanya dengan sebutan Kisanak dan Nisanak? Ya bisa. Biar lebih berasa Sundanya gitu ya.

0: biar lebih berasa banget Sundanya. Jadi nanti apa kabar nyisana gitu. Aduh. Ya dari Opi ke Cimanggu, tumben mau cunghul. Lainnya teh cenah mending kene aya nama kumaha carana tukang ngaput di bulan Sapar ulah tiiseun cenah. Ke heula anan ganti provinsi, ganti nama provinsi mah. Nyenye. Asana teh ya Allah. Terus dari Cedeta, asa kurang penting cenah ganti nama provinsi mah. Aduh. Iya, jadi banyak juga ya yang sepemahaman sama Ana ya. Ngerasa yang kayak gini tuh yang kayak gini tuh apa namanya? Ya itulah, banyak yang hal yang lebih penting ya yang perlu didahulukan pengurusannya gitu. Oke, Andri Dewa, selamat pagi. Nonton Argentina katanya hampir we bikin sejarah Verde. Ya, tapi seru juga kayaknya kalau barusan ya di Piala Dunia Tanjung Verde bisa menang ngalahkan Argentina. Wah. Wah, gitu kan. Udah mah debut di Piala Dunia gitu nya ngalahkan juara bertahan. Wah. Tapi dah ketang udah ya takdirnya Argentina menang. Iya, dan nanti mungkin akan bertemu Portugal di final. Tak keke. Biar terjadi huru-hara. Oke, nanti kata Papa Queen, Portugal versus Spanyol di babak 16 besar, nu kenging cenah bakal dapat Selat Malaka gitu teh. Ulah atuh nanti meureun dijajah deui urang teh ku salah sahiji nanya. Janganlah. Terus
1: asu.
0: Alah Papa Queen mah. Horor.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Di penghujung program Halo Selamat Pagi Wargi Sukapura ya, hanya menyisakan waktu 10 menit lagi. Selamat pagi buat Putra RR. Kata Putra RR, cenah kalau warganya udah makmur dalam segala bidang, puas-puasin aja. Mau mengerombak nama juga terserah, dibebasin, pokoknya mau didukung juga. Iya ya, sekarang mah fokusnya kesejahteraan rakyat weh lah gitunya mun orang. Tapi ya entahlah, coba nanti saya akan intip-intip ya akun-akun beliau-beliau itu apa sih gitu ya. Pengen tahu aja alasannya, urgensinya gitu buat mengganti nama provinsi itu apa gitu. Iya, biar apa gitu, biar ya, biar apa? Ya biar apa gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur juga enggak ganti nama. Pokoknya kita tuh ada di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa dibagi tilu. Ya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bener gitu. Udah gitu. Kenapa mesti ganti lagi? Kan emosi saya jadinya. Aduh. Iya, mau ganti nama sebetulnya ya monggo aja gitu kan, kalau memang tidak ada hal lain gitu ya yang lebih penting buat diurusin gitunya, menurut saya loh ya. Tapi ya itulah, mungkin setiap orang punya pendapat yang berbeda. Tapi kayaknya sejauh ini nih dari komentar-komentar dari para pendengar Sukapura kayaknya senada lah sama saya ya. Kata Dinda, ganti nama butuh anggaran kan, katanya banget. Amun cekang amar macena sigana yang beda tibatur cena, biar kasunda-sundaan. Masalahnya di Jawa Barat itu kan gak cuma Sunda, sukunya tuh bukan cuma Sunda ya. Kalau di daerah kita Tasikmalaya ya Sunda, tapi kalau misalnya di Pantura itu kan udah Sunda, udah bukan Sunda lagi, mereka itu kan ya lebih ke Cirebonan gitu ya, lebih ke apa ya, udah campuran, bahkan mungkin lebih ke Jawa ya ngobrolnya ya gitu kan. Nya, aduh, kata Dinda, jadi apa perlunya ganti nama ya? Ya. Pokoknya mah cenah karaos ku abi ge paminuju boket teh sakit kepala cenah gitu. Ya, begitulah nya.

Iya, tuh kan. Andri Dewo udah seuzon aja. Pasti ntar teh cina ujung-ujungnya rakyat deui anu katekan teh cina. Terus nanti teh kan jadi kudu ganti KTP cina teh pembaruan provinsi mah. Ya udah, kita ganti semua dokumen. Mulai dari kakak, akte kelahiran, KTP, kan yang awalnya. Iya kan? Nama provinsi ada kan di setiap dokumen-dokumen penting keluarga kita, ya kan? Iya. Ya mungkin karena sekarang kalau buat ganti dokumen gak harus bayar juga sih. Tinggal meluangkan waktunya aja. Iya. Kata Kang Amar, eta cenah nu ribetna teteh. Kahoyong mah cenah wacana we wungkul, ya kita berdoa aja. Iya, mungkin karena sekarang tuh ada layanan ganti pengurusan dokumen secara online ya. Jadi mungkin dianggap gak ribet. Bisa apa sekarang ganti dokumen gak perlu datang ke Disduk Capil. Saya udah ganti KK, ganti KTP, ganti... kalau KTP tetap harus diambil sih. Kalau akta kelahiran KK bisa ganti lewat ini. Lewat apa namanya, lewat online bisa kok. Saputra RR, ntar petugas yang bikin KK, KTP, SIM, dan lain-lain pasti mabok tah eta. Tapi kenwe dan mereka digaji ya. Tiba-tiba gitunya seprovinsi Jabar ganti semua dokumen, kebayang. Ganti semua dokumen. Aduh, penduduk Jawa Barat tadi sabara 1, berapa tadi ya, 17 juta jiwa ya. Aduh.

pemain baru. Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Ana bilangin nggak usah. Bisa, ana ganti akta lahir Mima kemarin gratis. Oke, dari Kang Amar, sahur kakek Salim no junior Rabi cena di dia. Jajan sendirian si kakek. Dari Putra RR, pengeluaran anggaran sekian M pajak naik. Sudah ya, wargi Sukapura. Gentos pekerjaan di KTP tetap kedah katasik nyateh, katanya dari Andri Dewo. Enggak, bisa pakai online. Kalau KTP bisa ganti online, cuma ketang karena KTP itu kan printnya bukan kertas biasa ya, jadi memang harus diambil gitu. Tapi biar nggak lama bisa online dulu gitu. Gampang sih sekarang. Dah kepanjangan. Jadi sekarang sudah waktunya saya pamit wargi Sukapura ya. Dan dari Piala Dunia, Kolombia sementara memimpin laga di 27 menit ini dengan skor 1-0, tapi masih bisa berubah ya. Sekarang kita sudahi dulu kebersamaan kita. Insyaallah besok pagi kita berjumpa kembali. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sda Sukapura. Jumpa lagi di Dangdut Siang Racikan hari ini, hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026. LP Sukaisi membuka jumpa suara kita dalam tembangnya Bisik-bisik Tetangga.

mau gabung bersama kita di 08122281101 silahkan. Mangga diantos pisang, mangga diantos pisang. Di awal sekali ada Kakak Amar siang Kang Den Bunda Tawis Manco. Laguna hayang begadang dua atur nuhun. Begadang atur Roma Irama, atur Roma Irama.

0: Bisik Tetangga.
1: Yo, Anda yang dengar lagu Bisik-Bisik Tetangga di awal banget. Dengar ulah ya. Gak usah deh. Musing-musing mesti dengerin bisik-bisik. Orang ngebisik biarin aja. Kalau akhirnya membuat kita pusing, ya mending janganlah. Acuhkan, acuh saja. Itu lebih menguntungkan ketimbang kita emosi yang membuat kita amuk-amukan. Nah, itu kan jelek. Alias goreng patut. Ya. Kakak Amar yang pesan lagunya boleh kakak ya. Yang lain yang mau.

Kemarin pesen lagu Begadang 2, ternyata Begadang 7. Begadang terus-terusan ada. Anu kan itu na begung-begung. Ya, sudah begadang, begung deh ini. Wah, repot kan. Andri Dewo, assalamualaikum, pagi jelang siang. Pagi jelang siang, Andri. Iya. Ada den kali itu yang tetap tepang deh. Tepang deh. Pada uken royong lagu nalik-liku tirepina. Nikintun kanggo sadaya pendengar Sukapura kang kadeden sehat rasa tunuh.

Buat teman-teman lain yang mau gabung bersama kita, ayo mangga silahkan hadirkan WhatsApp-nya di program kita ini. Berikut pilihan lagunya. Sok mangga, mangga, mangga ya. Yang jelas Roma Irama begadang dua, silahkan ya buat Kakak Amar. Apain Kakak? Gerak goyang, gerak goyang.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Kita lanjut ya. Ma'ajam selamat pagi, Wilujeng pagi, selamat pagi. Ada berapa berita Ijeng, hoyong laguna anggur terlarang dari Revina. Baru dengar lagu anggur terlarang.
2: Ada duka.
1: Tahu. Ini yang benar judul lagunya ya. Kintun kau sadayawan dan jumara rancu spesial kanggo anuju siaran.

lagunya Anggur Terlarang, Baharusa dan ada Empik. Assalamualaikum kalian bareng TIC. Selamat siang, lagunya Antara Jawa Sumatera ini lagi. Salam buat semuanya wargi Sita Sukapura. Tahu nih, Sanggam menjanjikan Anda kedua pesanan ini. Berikut ada Indra Gopar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam siang Teh Icing. Nugemoy saya selalu Icing serangkai lagunya Ti Adela. Sang Pujangga Kamang Ajai spesial nama biasa we Kang Teh Icing atunuhun. Nanti tiga pendengar kita yang minta lagu ini. Kenapa ya? Malah baru denger saya. Kata Ma Ajam ganti aja dengan Zapin Melayu. Zapin Melayu, Zapin Melayu. Tahu tuh kalau itu mah.

sebab tiga pemohon nih arane lagune. Putra Air, assalamualaikum Kak Deden sama Bunda Ici. Request lagunya dari Gary, gadis pendayung cinta. Kirim buat semuanya aja buat Kak Deden, semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Deden. Gadis pendayung ya.

Boleh ada dari Giri Mahesa. Ma Azam dengan Zapin Melayu boleh ada. Kita dengar lagu pesanan dari Ma Azam.

gizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing teh awas mah.
1: Lain panon wae, dia aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: juga Anda puas dengan suaranya.
1: Kau yang kan menjadi
0: Kiri Mahesa, Gadis Pendayung. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi.
1: Pilihan yang lain selain kamu.
0: Ada Gian, assalamualaikum. Siang Kang Den, sarang Teh Ijen. Siang Gian. Oyong panguterkan lagu Anak Yang Malang, Revina. Upamita yama bimbang weroma irama. Anak malangnya, anak malang.

Putra RR Hanopis Bunda Laguna. Hanopis again ujang. Hanopis again. Gaya dibalas nanti pakai again sih. Mama ke jari ken. Dadan Japra, assalamualaikum Jangka dan minta lagu 5 menit lagi. 5 menit lagi dari Novita. Salam spesial Kang Ren sarang Iceng. Kalau ada saya putar, kalau nggak ada sorry ya. Terima kasih.

Oke, kita dengar lagunya. Bang ya, bang. Hei bang. Kita dengar lagunya song. Anak Malang dulu. Kita nikmati lagunya.

Ya, moga-moga nggak terus mundur 5 menit lagi, mundur lagi 5 menit lagi. Buat Japra, tadunan tuh pra, tadunan natu. Ini kita, ini acaranya dangdut Mbak ya. Acia di sini. Assalamualaikum, siang Mang Den. Gimana kabarnya? Kabarnya begini saja. Mau minta lagunya dong, aku yang tersakiti. Dari siapa? Ini lagunya dangdut loh. Ini acaranya dangdut. Atau nuhun, moga sehat selalu bareng keluarga. Amin. Terima kasih Ajki ya. Tapi Anda jangan salah, kita punya acara dangdut nih. Yang masih bareng-bareng di 0812228101.

Oke, buat Azkia yang minta lagunya. Saya sudah sampaikan bagaimana ininya, tapi Anda diam, tak menjawab, ya udah. Kita dengar lagunya dari Rita Sugiarto kali ini. Air Bunga. Kita nikmati lagunya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

tabir kepalsuannya Roma Irama. Kalau tadi tabir kepalsuannya Revina. Buat yang pesan teman ini semoga Anda puas. Kita lanjut peminta yang lain. Ada yang pesen tembangnya dari Ahmad Albar. Boleh, ada lagu Ahmad Albar dangdut ya. Judulnya adalah Zakia. Selamat menikmati.

0: Keur naon, Ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceu?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Oke, ayo Soraya dengan kesepian. Karunyanya, Kak. Karunya pisan jengat. Oke, buat Anda yang merasa kesepian. Song Edi sarang ayo Soraya, kesepian lagi.

Cantikan berikutnya dalam judul Air Mata Bawang. Anu kumaha air mata bawang, kira-kira seperti apa? Yang jelas air mata bawang. Menurut Bang Caca gimana air mata bawang? Sok.

aduh ini 2220 namanya saya nggak tahu, masuk tanpa ini. Minta lagunya siang, minta lagunya sudah tak cinta katanya. Penyanyi siapa nggak tahu nih. Apa ini pop atau dangdut saya nggak ngerti. Saya mohon maaf, Bapak. Ujung nomor 2220.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Lanjut lagu berikutnya Caca Andika dalam Bakar Kemenyan. Siang-siang begini, biarin aja Caca Andika yang bakar. Aduh, mana malah nyun. Si Iceng lebat carita. Ini mah lagu, oh lagu.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Cici Paramida dalam tembangnya Wulan Merindu. Oke. Sampai nanti ada di ujung ya acara ini, hingga kita akan ikuti warta berita atau kilas radio dari Radio Priangan.

Dini masih bersama cita-cita dalam pernikahan Dini. Dini teh orang mana, Den? Gandeng cek. Dini orang mana? Pernikahan Dini, jadi pernikahan awal banget. Belum waktunya sudah akhir. Alahnya, kumaha tuh, Dak? Oke. Cukup sampai di sini kebersamaan kita ini dalam merupakan nomor paling akhir di racikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah dan lahan di wilayah Priangan Timur terjadi sejak awal Juli. 107 ribu warga Garut miskin ekstrim. 36 ribu diantaranya belum tersentuh bantuan pemerintah. Pemkab luncurkan program Balebat. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur sejak masuki bulan Juli. Di antaranya di Tasikmalaya, api melahap 3 rumah warga, di Kota Banjar 1 rumah, di Garut 1 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik, di Ciamis lahan semak-semak sekitar Bendungan Leuwih Keris hangus terbakar, dan kebakaran lahan di Gunung Palasari, Sumedang hanguskan 800 meter persegi. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Bojong Neros, Tanjung Hurip, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, 3 rumah warga hangus dilalap api Rabu 1 Juli. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu tak hanya akibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah, namun juga merenggut satu korban. Seorang warga bernama Nasir dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi berlangsung. Awalnya, api pertama kali berasal dari bagian atap rumah milik Abdul Halim. Kondisi rumah di kawasan padat dan berdempetan itu akibatkan api cepat merambat sehingga menjalar ke rumah milik Ruhimat dan Rojak. Petugas damkar menyebut Nasir seorang warga diduga mengalami kepanikan dan sesak napas dan memiliki riwayat penyakit jantung saat kebakaran berlangsung, akhirnya meninggal dunia.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Rumah milik Wahyudin, warga Perum Dobokuligar, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, hangus dilahap si jago merah Kamis 2 Juli sore. Menurut saksi mata, saat api mulai membesar, pemilik rumah sedang berada di tempat kerja dan anak bungsunya yang masih berstatus pelajar SMP sedang tertidur lelap di kamarnya. Sigap, teman dan warga sekitar membangunkannya, lalu segera membawanya keluar dari rumah sehingga ia berhasil selamat. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, usai menerima laporan warga, pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi. Melihat lokasi kebakaran berada di area perumahan yang padat dan posisi bangunan saling berdempetan, tim damkar BPBD Kota Banjar

0: langsung mengambil langkah taktis guna mencegah dampak yang lebih luas dengan melakukan penyekatan dan memadamkan titik api yang berpotensi merembet ke rumah tetangga. Api berhasil dijinakkan secara total dalam waktu sekitar 1 jam setelah petugas tiba di lokasi.
1: Kita dapatkan Kota Banjar pada pukul 15.00 mendapatkan laporan adanya kebakaran rumah di wilayah Perum Domo Regensi. Pas kita dapat laporan, kita langsung meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada dengan personil full. Kita langsung ke lokasi, langsung kita menangani penanganan kebakaran, terutama pemblokiran api supaya tidak melebar ke rumah yang lain. Menurut informasi, api pertama ada di daerah gudang. Ini kebetulan informasi dapat dari anaknya yang mau masuk ke rumah. Ternyata di dalam rumah sudah terlihat adanya api karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah.
0: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal petugas dan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada lampu di gudang rumah. Gudang diketahui menyimpan berbagai dokumen dan tumpukan kertas yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Wahyudin, pemilik rumah, memperkirakan total kerugian material akibat kebakaran mencapai sekitar 200 jutaan. Kini, ia bersama keluarga sementara akan tinggal di rumah mertua sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Rumah semi permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya, 71 tahun warga Kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Kamis 2 Juli terbakar sekira jam 10 pagi. Saksi mata mengatakan api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah, berkobar cepat dan membesar merambat ke seluruh bagian atap bangunan. Diketahui saat kejadian, Yaya sang pemilik rumah sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Petugas damkar Pos Wilayah Singajaya yang beberapa saat tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan awal di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek korsleting listrik pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Kendati tak ada korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerusakan akibat terbakar dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Kebakaran lahan terjadi di Gunung Palasari, Blok Bebedahan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis 3 Juli petang. Berdasarkan kronologi, kebakaran dengan intensitas api cukup besar menghanguskan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Upaya pemadaman dilakukan gabungan BPBD Sumedang, TNI, Polri, PMI, Damkar Wilayah Kota, Tagana, dan warga.
4: Selamat malam, izin melaporkan saat ini tim TRC BPBD Sumedang sedang berada di Gunung Palasari terkait kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kami dibantu dari DLHK dan untuk kondisi api masih menyala. Ada beberapa titik di sebelah selatan juga masih ada titik yang besar. TRC BPBD Kabupaten Sumedang melaporkan.
0: Sementara di Ciamis, tepatnya sekitar lingkungan Bendungan Leuwi Keris, Desa Hanap Herang, Kecamatan Cijengjing, tadi malam api menghanguskan lahan semak-semak area sebelah selatan kantor fasilitas operasional lapangan PT Hutama Karya di Blok Cibatok. Saksi mata menyampaikan, kobaran api menyala sangat terang di tengah kegelapan malam, sehingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sekitar karena posisi titik api berada cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani membenarkan terjadinya kebakaran melanda areal perkebunan di lingkungan Leuwi Keris. Menurutnya, 2 mobil damkar dengan 8 personel telah padamkan api yang sedang membakar lahan itu. Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 ribu lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin ketidakakuratan pemberatan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar. Namun diberikannya secara bertahap bulan Juni 1 juta per kakak dan Desember nanti 1 juta per kakak.
3: 2 juta bulan Juni, 1 juta bulan Desember.
5: Terus untuk ini, kedepannya ini, ada tahap selanjutnya apa untuk kali ini aja?
3: Kan itu kita usahakan tiap tahun ada. Tiap tahun. Ya karena kan selalu ada keluhan masyarakat terkait dengan bolong-bolong itu. Ya, ya. Ini kan cepat sama kita kan? Kita kan pakai datanya terakhir, data SIM kita yang bulan ini April cepat. April langsung dicepat. Karena ya namanya ya selalu ada aja kurang-kurang ini. Meskipun juga ternyata kurangnya kurang luas gitu.
6: Untuk kekurangannya gimana, Pak?
3: Ya bersih bu dulu.
5: Dulu ya.
3: Nanti kan kita, tahun ini 1.000, tahun depan kita evaluasi lagi seperti apa.
5: Jadi bukan orang yang itu saja ya, nanti di rolling gitu.
3: Ah, ini nanti diserahkan kepada kan intinya adalah mereka itu eligible mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan dari yang lain.
5: Anggarannya dari daerah apa?
3: Dari APBD.
7: Diberikan langsung atau bertahap, Pak?
3: Tahap.
2: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ciamis menggelar pertandingan eksibisi Exhibition Match catur dengan menghadirkan Grandmaster GM dan International Master IM sebagai upaya menggairahkan kembali dunia percaturan di Kabupaten Ciamis. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan dan motivasi bagi para pecatur lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Supriyanto mengatakan kegiatan merupakan bentuk inisiatif untuk mengangkat potensi yang selama ini terpendam di masyarakat, khususnya di bidang olahraga catur. Supriyanto, Jumat 3 Juli menyebut antusiasme dalam kegiatan sangat tinggi. Bahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan tidak hanya berasal dari Ciamis, juga dari berbagai daerah lain. Namun karena keterbatasan kuota, kegiatan kali ini masih difokuskan untuk peserta lokal.
2: Alhamdulillah saya kedulunya seperti ini, saya semangat ya. Apalagi ulang tahun Ciamis, datang Grandmaster 2 ini ya, luar biasa ya, dengan hadir, sehingga teman-teman catur bisa semangat ya, prestasi Ciamis diangkat ke catur.
1: Sementara, Grandmaster Catur Indonesia, Susanto Megaranto, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Ia menilai kehadiran pertandingan eksibisi sangat penting untuk mendorong regenerasi pecatur, terutama di kalangan junior. Menurutnya, kegiatan sangat bagus untuk menggairahkan percaturan di daerah, dan bagi pecatur junior, ini menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Ia juga menilai kemampuan pecatur muda di Ciamis cukup potensial, meski masih membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Memeriahkan aja sih apa di Ciamis untuk menggairahkan percaturan di Ciamis lah khususnya. Apalagi untuk junior regenerasi berikutnya sangat bermanfaat lah untuk pecatur-pecatur junior.
4: Melihat dari permainan barusan seperti apa dari?
3: Ya, misalnya tadi ada kan ada dua pecatur apa junior. Ya cukup bagus juga sudah. Ya tinggal gimana kedepannya untuk apa berlatih dan banyak pertandingan untuk melatih mentalnya.
4: Kalau untuk animo sendiri seperti apa? Animo dari peserta sendiri?
3: Iya udah sangat baik lah. Kita kan hanya mengantarkan, misalnya kayak pemain sudah senior mengantarkan, nanti ada bibit-bibit junior tumbuh mulai dari sinilah. Saya berharapnya begitu.
1: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Ciamis Asep Yusuf Gundiamin menyebutkan dari sekitar 70 atlet catur yang terdaftar hanya sekitar 35 orang yang aktif. Ia menjelaskan Percasi Ciamis secara rutin mengadakan pertandingan setiap bulan di alun-alun Ciamis sebagai upaya memasyarakatkan olahraga catur sekaligus mencari bibit-bibit baru. Menurut Asep, kehadiran Grandmaster dalam kegiatan ini merupakan yang pertama kali secara khusus diundang ke Ciamis sehingga menjadi kesempatan langka bagi pecatur lokal.
5: Oh, ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menguji kemampuan sampai sejauh mana sih pecatur Ciamis itu. Pertama. Yang kedua, kita mengasah mental juga. Walaupun kita jago segala macam, tapi kalau menghadapi yang lebih tinggi, mental kita karena down kadang-kadang. Nah, ini adalah ajang untuk kita mengasah juga mental kita, lalu nanti untuk bisa nanti turnamen di Open lebih tenang lagi, lebih bisa berpartisipasi lagi, berbicara lah ya di Open turnamen yang lain.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. Dulu dengerin

Gena, merana, ngaruna, ngaruna. 98.9 Sukabura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi saparantosna urang ngiringan kilas radio harta berita tanya. Karena orang serangan dia anu pada awal dina ya acara mangga diaturanan sor mengpeng langsang longsor yang akhirnya kami buka tiga lindang na dadang galuh

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Soklar bisnis rek bisreng bisreng. Minyak bisikan goreng patut dengan cara si Ijeng. Aduh mangganya ngakin kadang galuh atau darso ayah. Anu badai aub dina ya acara mangga diaturanan. Ulah arisin isin lah. Arisin kusah ada cuma terang isin-isin. Ayo Mahnur. Sampurasun wilujeng siang. Rampes wilujeng siang. Nyuhun ke lagu Nami Dua Cinta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
4: Aleh, ya, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822 4007 2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

Sakit ujang hidup teh sing soe, sing soleh juri, dan sing soe ngewerewek atau oh soleh, gitu. Aduh. Kita semua pamundut apunten di saya ayawenya. Anjin salajengna saparantos panjang memundut mugi nampi keren kabingan.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceung. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceung. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

Banyak itu. Kembang goya, kembang dayang. Sakitono kasuhun rupina jisim kuring sangatan langit menurung ikungkuru wilujung lalson kasadayana. Paturai insya Allah dintenai jingin sarang nanti. Urang tutup kubilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekat se berang petingan nunung tu nata teh panon teh atau satu kerana jeng jeng kol aing awas mah.
1: Lain panon wahai di lain ke rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Ia hiji itu cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin wagung kata macet dung lagi kerana kuat dia akan ngerasa.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Sukabura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: label Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM.
3: 98,9 Sukapura FM.
4: Amelia Logista.

0: Amelia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Program Suka-Suka sore hari ini seperti biasa tentunya ditemani Sim Kuring Andi Elina Sugilar sampai jam 17 ya. Iya we orang ramean lagi, orang sasarangan lagi, orang bercapruk-capruk lagi ya. Melalui chat di 0812 2281101 gaskeun.

Weh, kawan-kawanku semua yang penuh keketegangan di pagi tadi ketika Argentina hampir-hampiran ribu ku pasukan Tanjung Baru ceki acus jeng aneh nah hati tadi rada condong ke Tanjung Perde ya. Mata ketika ayah menit-menit akhir gak subkun gergetinan ayah gak sub itu Tanjung Perde. Selamat sore Repa, lagu cinta di

lagu eta ketua eukeun ke Ujo Gunung Sabeulah hadir Amar siap gaskeun Adin Uye Mang Aceng Ding cager Cynthia sore Uwi pali dia hadir gas Miun gerlah ngawelu panasarik nginum nepis madu udud ontaeg Argentina menang najana tuh kangen ge jaba poe Sabtu kuat nampal lengak lengak uing siamang lihat nabangku kai hampir RW Cisayong ya ampun aing.

Bandung Cikangkareng Ujung Siang Laguna Rembulan Mansur E Salam Sadiana 6329 Waalaikumsalam Gaskeun Panas Poge Laguna Sayang Dangdut Remik Noho BMB Adela lah lagi santik puas paya menempo mengbati diramekeun ku Tanjung Perde hampir-hampiran si Tanjung Perde duh prediksi adu penalti gagal tas nempo Tanjung Perde nempo Kolombia cawerang na jeng lawannya teh Argentina malin tukang main bagerang ke lawannya teh Mesir dah heran sok salah lah goyang si Messi lah Aprilia Sirnagali hadir nyimak kamari teu tiasa nyimak kalayat kanu pupus mah ipi dedangre mohon Mapi Kri selamat sore Laguna suara hati Adela Magia sore yang lagu benci Tita Sarasmala asa kakaraeuna yang mental lagu nah atuh Pak Kuin hadir kumano tadi na berharap Argentina ele inempo ripu berjuang waktu jadi langsung mentayang munang eta kutu asnanya kuliat nih The Verde Agusti Adi Dewo yang lagu etak lagu nama siap ke orang etakan weh hiji-hiji tenang lo penting maya kata bu gitu meskipun gak bakalan semuanya tapi tenang Terus di Setiawan kada ulah di pikiran Messi dari kumakeun kabisa nages kedukit. Tauhid ki mah. Repa ujang sumping Haji Ragnar orat aret isukan mang Peralta be madep masom jeli 2 we sugano. Halo Bika. Nyenya. Babe IP sore wing nyimak kodel hadir Laguna gelas retak amar ngadukung par perde tapi hati Argentina mung eleh Ling-ling sore Laguna aksai cinta tederis wing ke Wildan sore ruhi yakin balad ki Messi kat teter ku negara perde jika na wing ke bisa ngasup jaga neng Hari ini 4 Juli 2026 ya hari spesial tak kau nyicuyang selamat ulang tahun nyicuyangku sehatnya sukses adayana pokoknya mas sehat doa-doa terbaik ta calik nulain wakaprotes ini mah ke hadiah ulang tahun ya

0: ya tamu dia. Serius, serius ah. Seriang, seriang, seriang, sering, sering. Tamu lah.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Minang hadiah ulang tahun. Biar cucu yang hal ini berulang tahun. Kita doakan. Semoga diberikan kelancaran segalanya. Spesial ya temannya. Selamat sore aja selain eta Tanjung Pede Aralus atau rombongan Kimesi Nabarutut gitu net da cek si Depa Madalawan Kimesi Nabarutut Pak nya kita gitu, miun. Alus mata kuat perpanjangan waktu.

0: Assalamualaikum salam hoba geoken teh Elina. Tamat gagah nyanyiin tamat atuh sakitu mah. Yang penting tujuannya tercapai. Eta kan tujuannya yang penting ngasih hadiah ulang tahun gitu. Hadiah ke materi mada eueuh. Ruhi yakin suara amang hade orang nyen kur pudang lujuk wing kimi un tukang kenang wembe tukang kekecerek wing pura ngiru aman tang lama balik. Lama balik gagal. Matri wasik lagu spesial happy birthday adik, semoga panjang umur sehat selalu lancar segala urusan dan tercapai segala keinginan. Doakan doa terbaik untuk si adik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Omes, sengol wing ker di Sindang Sari ke Rubo RT. Omes, kemana wae? Selamat sore Omes. Sindang Sari mana itu? Sindang Sari Bojongasih? Sindang Sari Cikukulu. Babe IP tenang paman, ulah belepotan atau bade poho lirik. Ya, ada liriknya kan menang nyun sorangan ya malin aslina, aslinya nggak gitulah. Menang aropea, menang arepisi. Tenining Kujang gaskeun siap nyapruk gian hoba. Kiki Pajriatul Huda naon dehem Kiki. Kodel di Geboy Ujo Gunung Sabula kabeh di dieu mah ngadukung Kampung Per demang pas sama dua-dua ajrak kabeh kurang tapi penalti ada terjadinya. Kami ge dalam hati kecil semoga yang bisa adu penalti. Biar nyun status kapanan betah petaka buat juara dunia buat juara bertahan piala dunia gitu yang nulis status sayang ngaranana ge jual bertahan atuh komo ye ngalawan negara anu kecil penduduknya ge saparapateun warga Bekasi kan cuma 500 ribu jiwa ngalawan raksasa kan segitu ge hebat lah ada perlawanan yang sengit gitu. Adin Uye lanjut karaoke pagar masih gitu sih mang ratukan kekasihmu ketua siap kan ku pasang pagar besi mengelilingi dirimu gitu. Mion yakin mun keok tadi ku Tanjung Baru mualah lo jadi mengbal dunia yang ngasak kuok perde tapi tuas emang pada tukang maror pada tarik lo mata tuh.
1: Negara sakuok negara letik apa?
0: Ulu Nadi laguna cukup sekian di Asmen Kaider Ratono. Marton sore uing ayah jikan uing mah gogorowokan pas balad Messi ngasupkan sedengan uing ngadukung Tanjung Perde. Hampir pasti gengsi gengejeng jikan. Selamat ulang tahun ke Nyicuyang tapoko nama anu dikaretegeun dina hate Nyicuyang sing kacumponan amin. Aya genah eta nyanyiot lengak langgaskeun terus mang ke disawerna mah ku Nyicuyang entos lah disawer mah.
1: Terima kasih.
0: Cair teh. Cairnya yang. Sabar ibu yang. Cair badak. Repa buruk kana tuh mang naon? Pakwe nyir tetenyang ke Exeter suara. Kan hari ulang tahun, kudu spesial lah. Aku sih yes, gak tahu kalau Mas Acu sama Mas Miss Un serihat ingat. 8046, selamat sore, assalamualaikum hadir, selamat bertugas, Mahyuda Saputra. Amar gerbetah joget ngedon raribut tuh jadi diurunkan ya. Nyat udah nubaju berum itu kekerawan. Sesuatu ya, kum salam hadir, salam hadian, patir, Indra Dogar, spesial Andi, lagi tugas, noho. Putra RR, waalaikumsalam, selamat sore, happy birthday, buat tecu yangnya Pak RT, panjang umur, sehat, selalu digampang rezeki, lega sejadah merah. Susi hadir, BMB, bisa kitunya, itu PRD, cacakan warga PRD, kudapan busaban urang, lo bakennya suhun ke RT, naik, tapi bisa ada, itu PRD. So kayak ngado aing udung ada dengan ulang tahun deh. Aya eueuh. Hah? Selain Teh Cuyang poin ulang tahun, orang senangkeun ku akang. Kirimkeun rekening, kuing ditransfer bae ulin Teh Cuyang teh. Pijahkeun euy, saya bibitna. Pokoknya udah gurame.

Acuh, seradio kuwing diletikan paur aing bisi tuku dawet eta nu biduan. Aduh, betul tami. Sudah banyak ngumur ame. Paur tuku dawet. Baru keketeganya. Uwi, ulujang teh yang berkah sa amin. Allahumma amin. Kakek Salim cik aya versi Aina nu nyanyi bieu. Nggak ada tuh kek. Oh, ulang tahun nu mieu teh ngariung atuh mi da mampu. Kek kakek rek kateun aya susuguhan mi. Ulah ka imah. Moal aya bina. Ulah kamu mirek ngablu. Terus di siawan tulukin atuh mang. Mau. Udah cukup. Ruhi lain Tanjung Perde pada sok main Agustusannya. Wat laleceng mau balna teh. Maruka.

Bang Rama digoong pelat atuh. Uing mengeluarkan suara emas biama. Teka dengin ku Bang Rama puas. Kaporotan. Selamat sore Rama digoong. Sing sehatnya. Repal suara amang mirip kisah di keningan. Kisah di mana itu? Ari Dewo hampir semifinal tadi mah yakin PRD itu bisa dianggap remeh, anggap sebagai lawan yang lumayan bikin panik. Ngahulang tuh Messi ke. Kalau yang tepang tahun teh cuyang sing langgeng sarang amang sing lancar sagurusan amin. Nyira amang rudetet kebesekan seur ya aing eta pas hampir beak napas. Wat milu nahan napas panjang wing. Tuh yakin eta seur asna yang sangat terngiang-ngiang. Kan demi nyenangkeun ya mah. Demi nyenangkeun ulang tahun ya. Miun kebayang tecu yang surak seri berkupat kepet na korsi. Sok ngaku tecu udah pasti gitu. Kalau aku mah kurang, yes, cus, tetamat, ini di huru hara. Apa, ya, weh? Wah, seri kupat kepet ya. Mun kawas gogok mah buntutan. Kupat kepet beri melong ya, kurang.

yakin lamun kawas dia ginian kawas gogok aya buntutan aku pat kipat buntutan. Acita gitu Rusdi sate nyanyi ke pasangan tersing romantis aye komen atau micu yang aye ngejedok gua aye cenan ulang tahun.

0: Cek ayan ulang tahun nak ya. Mau menan mau komen gue nak tungguan ya. Matri kau sen hu werek TF sama burang itu je. Adik, maknya nuri sawer itu kemana nuhung kau di pasukannya mau disawernya adik? Ing teh? Sawer, sawer kan saya tanggung jawab dah. Susi, ABD, Neng Cuyang, doana semoga dikabul segala harapan amin. Pak Queen, ABD, kamu gak kecuan penyiar, wish you all the best, amin. Elsa Cika Thomas, abis ketinggalan mang, nyugemakan rencangan helarai mun so. Amar, dinanada tinggi, napa laur tenepi ang. Tuluikan lagu-lagu pagar masjid. Ki Adin itu. BMB panggikan wing lah jeng teh yang nyelamat ulang tahun kan aing beri adu pipi ala orang luar yang ditanyok. Cicing. Cuyang tak ya cus asli na tina tiris jadi nganetan ya untuk merukaan kan itu di penyanyian dilagukan kue tama gali ada uing mau yakin mang bakal menang rek sama hula rek ele hula anger salagi Ki Messi main kena di lapang mah anger bakal menang yakin uing mah hidup Ki Messi aduh. Bapak Riri nyimak mang, abikir ada muriang duh, sesok saya nggak ada mangnya.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
1: Terus Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.
6: toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Selamat sore nyangakeun lagu neta yang minta lagi santi. Ngobrol lagi kita ruhi jika nuwing ek nyanyi kas emang jamu nuwing ulang tencok wing teh ulah lama bener. Nah semaruyat kena tukarunya itu effort pemajikan dengan mau berusaha nges niat itu teh nah makin dicarek cek ulah lah mau bener
1: ini aku syantik
0: Alex Ruyana karunya teh
1: tidak dari di hatimu
0: miun lomba di spesial ultah tuh mang lah ingin hubuh teh har suyang sawerkan atau papa biara esok beda tuh ya mah kudu misal lah kan beda nu ieu mah ieu mah khusus kecuali tambahan ieu mah mana mau disawerkeun ieu mah geus jatah misa teh tambahan Ujo Gunung Sabula seulang tahun teh cuyang kalah abi nu era namang nyanyi teh kudu cuyang terakhir pok teh era nah make kudu era Gali gening bisa nyanyi emang teh. Ciri kan ngarang aing ngelirik. Kapan ada menang nyanyi atau mah? Aku yang pada materi teh bawa Ki Acis yang BMB ke studio nyanyi paduan suara nyanyi atau maro. Mareja mau diteraskan nyanyi. Nah udah deh cukup tadi. Cengnya cuyangnya udah cukup. Kakek Salim nyir kau selauk dipijak. Kena rekan tur kan kadonya. Jika tuh kade senaba kajero bisa nunggalungkan. Maroko opat bungkus kasih dolar rokok Marlboro palsu jenet. Terus di Setiawan hampir telat ngoper amang rada ngegerung cenah pas nyanyi. Hatida uyan awe ngali tukang nyanyi. Kan demi eta mah kan demi nu ulang tahun maksakeun. Bener romantis romantis natenya Ki Acis ngan duka mun rumah tangga duka kuat kumaha. Ha. Ya kudulah. BMB nohon lagu santikna ku betah manja manja lagu itu mau lebar sep artis masihan Acis ke artis ya ngalagu lagi santik ngamun tu itu mah ngalagu lagi santik goyangan itu sapira nih kata yang nangkep aing jangan kapan nyanyi ah cuyang nohon doana doa yang sama kau sadayana saling ngaduakeun yang terbaik pokona mami mi on naon make dicarek ruyet gadag jikan ilahi ngeut apa romantisnya mang ya amang masuruh jeung uing teramewah kado jikan teh nyanyi ya mun uing nulang tahun masuk hayang uing mah hadiah sarua uing geheng kitu kan kurang kumaha kamari hadiah ulang tahun kami ya uing aku nyanyi we nyanyi ke butuh kekuatan yang luar biasa. Ari Dewa curiga lipsing amang pada asawa busoran. Ujo Gunung Sabul duka tuh mang era desa palur dicengklak aing sorana lanjutan mang lah. Asat sarara rangup abi mah keuna ulah Ujo mah kur uing nu kudu sanggup mah. Saya mah kan demi atuh demi yang ulang tahun. 20.000 sok ya bonus permainan permainan apa yang paling tidak adil gaskeun 20.000 ta permainan permainan apa yang paling tidak adil gas permainan permainan apa yang paling tidak adil sok. Rp20.000 tah. Bonus nyi cuyang emangnya. Yang lagi berulang tahun. Nu ulang tahun hari ini tah, ya kana tos ngadaruakeun ka sadayana nu tos ngiring ngaduakeun. Kana lagi kana tahu lah, kana tahu bahwa dia hari ini berulang tahun. Tah, bonus Rp20.000. Bade dana, bade pulsa mangga. Telangkung ya tempat telangkung pemenang. Sok. Permainan-permainan apa yang paling tidak adil? BMB sing panjang umur teh cuyang sugan gaduh wargi rana rada saya bibitna dulu teh cuyang. Ek dikumakan seteh. Miun salah, Putra RR salah, Acu salah, Ujo salah, Ruhi salah, Amar salah, Elsa Cikatama salah, Maaira salah, Marton salah, Magia salah, Arepa salah, Kakek Salim salah, Lingling salah, Makembar salah, Susi salah, Ari Dewo salah, Uwi salah, Reja Popit salah, Rusdi Setiawan salah, Kodel salah, BMB kalah keluar kipok lah. Tipe permainan tidak adil teh. Apa permainan yang paling tidak adil? Saya tidak tahu game spesifik, spesifik tetapi game nggak Google. Misal menyesal emang nggak sepang bener, nah tapi salah heran uingnya kawing dah lain catur. Pak Kuin no panggilannya bener, jeng hanya satu-satunya yang benar. Jawabannya pengen tahu ya, permainan-permainan apa yang paling tidak adil? Jawabannya adalah main hakim sendiri. Paham? Paham? Sok pahami heula. Sebelum Anda protes, sok pahami heula. Jawabannya adalah main hakim sendiri. Pak Queen. Alhamdulillah akhirnya. Cuyang aya Ned super pokona kang tuan muda macina janda. Dan Ned aya super cenah yeah. Teu. Kang tuan muda atau mah khusus. Bisa paham? Bade protes moal. Jawabannya adalah main hakim sendiri. Marathon, paham gak? Tak palin Google ke bodoh, tahu Google tak bodoh. Eta menyiksa anu tersangka man main hakim sendiri mak. Lihat pertanyaannya, permainan apa yang paling tidak adil? Simak pertanyaannya, permainan apa yang paling tidak adil? Simak pertanyaannya. Wih, kukira benar-benar permainan. Kan itu emang itu ya, main hakim sendiri. Itu adil kan? Miun lain permainan, itu emang kelakuan naon gitu itu adil. Simak pertanyaannya, permainan apa yang paling tidak adil? Jawabannya adalah main hakim sendiri. Adil ente ya tak? Main hakim sendiri adil ente, cing sok. Ujo, lain permainan, itu mah ngeroyok urusan jeng hukum, mang lain jeng permainan. Simak pertanyaannya, permainan apa yang paling tidak adil? Jawabannya adalah main hakim sendiri. Adil ente? Sok. Acus pada dulur Hotman Paris Pak Queen ku apal aja. Teu adil jawab teh. Kan pertanyaan permainan apa yang paling tidak adil? Main hakim sendiri adil teu? Henteu kan. Kaitkeun jeung pertanyaan. Iya kan? Ya. So. Cek sim goreng ge. Pahami pertanyaan nak. Hey sayangku, pertanyaan itu, jawaban itu ngait sama pertanyaan.

Bang Rama, selamat sore sing emu, cenaka hakim Ibu Renata Putri. Saya tengah aja Facebook Pak Apal. Dari hakim pacara itu mah. Kakek Salim, kakek mah cukup roti bakar kopi hitam we, nah seperti kapungkur.

Saya pada emang nyaman hakim sendiri mata adil, tapi tahu pekidayat diadili itu di salam olahraga kan. Tuh kan itu mah adil. Ruhyo nyamang salah ke dawing bijaksana. Kudu gitu lah. Bembe, lain permainan bel main hakim sendiri mas. Ganti ada cuyang ngaliurkan uing anak ta. Wata yang nyepak aing ngana gugal bodoh gugal anak ta. Ani dewa tapi salah, tapi bener cek abige ya. Pertanyaan itu disimak. Ujo gunung sampai pada ayah kata main merenyemang. Gali paham dong. Ada tuh paham berarti bodoh.

0: Aripok teh Bang Rama cek ketawanya gurih dan renyah cek Ibu Renata Putri ada tukang lajo Facebook. Tukang lajo Facebook kaki itu dah. Amar buah guru pak kuen dah. Nya guru. Kemana bilala ewe. Ui sudah palo argi mah eleh geleng jeng si Amang ieu mah. Eh atuh dah kudu kuat. Kudu kuat jeng gelutna nu kieu mah. Kareng ngomongkeun pamain Persib 2 mang pantes pas dibuka jubah patung tulisan Alexander Miun jeung Mike Ruhiat bade eureurnya mah. Yang masih mau hadiah wayahna nanti jam 16 ada spesial deui. Dananya udah masuk gede pokoknya mah. Gede pokoknya mah. Nah ini kan 20 ribu. Nanti mah bakal badag pokoknya. Sabaraha rahasia dong. Biar engke mariluan. Ari Dewo yakin pertanyaan teh. Tasawuf geus nganyangka liobannya ke Pepa Getoj. Cuyang siap ke? Jadi. Repa siap dibuka mang, oi dua ro jeng pe sabar hijri itu jubahnya itu dua. Ya kan lah sawai ke. Pak Queen terus saya mang anupis busana si kantosan ulangkung langkung ngomang nyicuyang sing barokah kau organa nami. Naon mang gede, saya suka yang gede-gede, enak jika nanu gede, gede. Ujo Gunung Sabula sok gas ke. Amar dibagi-bagi ang meka bagian nek bodoh abi malah cina hayang gede ceng cicu yang na ya kudu badag ya. Me langsung nyakali pertanyaan pada standar lah penting mah nu menang tas milikna gitu mana nu menang nanti tas milik rejekina gitu ya nggak usah sirik ya karena itu udah nasibnya udah takdirnya udah rejekinya gitu ya, ya pahami kadinya wanya kade. Miun anu teuas lah gula diajakan boga pangkat guru kos pakuin mah. Ah, tadi ke kurang kumatuan ngajawab bener akur hiji. Dari sekian nu ngajawab kan no bener akur hiji guru pakuin. Marton ta mun gede-gede karasa abi mah ya kos bisa. Matri muda madah berhela persia lagu pon mamang pesan di ayeuna sok. Ya Allah, ker abi kuisna hiji sing aya milik rezeki abi dina kuis. Amin. Maarka Amang nitip doa kanggo teh cuyang mudah-mudahan teh cuyang disehatkeun dipanjangkeun yuswa dienggalkeun sakalana. Sing langgeng nu jaga. Amin. Terus di Setiawan sepeda listrik mah hadiahna dana. Dana hadiahna tapi beda sama yang barusan bukan 20 ribu lagi, di atas 20 ribu lah. Kakek Salim, ayo nalah kema bagian nyebor, ayo nama waktu sena ada nasar. Kata menhoyong ngiringan yang kewa ya, nah. Ujo kudu ketat, mang, kudu ayo jurian gede, mah. Kok pertanyaan rada nyaliwang, mah kudu ayo apa? Mau bisa, pertanyaan mah hak prerogatif SIM Kuring. Pertanyaan sama jawaban nges ayo di SIM Kuring. Anu bener, sesuai sarang kunci jawaban, itu bener. Mau bisa dirobah, wayah, nah. Miun wah ai gede mah kajentut tumpuran aing bahasa bilalam ngelehan aing ngebis. Ari Dewa nu teuas nu tasaup pokona pertanyaan sakada alus mulung muntah anjeun. Moal hese teuing. Sarejeung ulah tuh mun SMA ya standar lah. Terus di sian lemah beki badak wik gede mikir teh meureun. Aceh ya Allah, si menang abi keur muli baneng. Hari pok sambil nunggu asarnya. 15:16. Masih ada waktu untuk ngobrol. Martan kudu menta cai heula ka Abah ya, masok. No penting, mah bisa bener jawabanana berigancang. Ui, gede ke mah kudu make urat sih sok. No penting mah ya. Karena soal sama kunci jawaban udah ada. Ya, jadi mau bisa keluar tindak kunci jawaban atau saya di dia. Jadi tolong jangan ngadebat untuk kunci jawaban untuk SIM kuring jawabannya A A. Oh. Gali nu paling ter mah ngiring ngariringannya. Abi badai kayak kuis, namanya ada nging ngariringannya. Abi badai yang kayak kuis, nya kos bisa. Miun pirik kula guberele emang mehanet siap. Terus sugan we ada yang milik lah jang muli jeng pempes. Oh itu sing menang. Susi Madoha persiapan sok. Pake sok Bilala urang bagi dua jeng urang sing bisa ngajab. No Bilala nu ngajab ke urang dibagi gitunya. Nanti dia pokok nama mun mundang rek dibelikan karena jam dinding sama awet. Nggak bakal cukup eh. Nggak bakal cukup pakai jam dinding mah. Tapi bisa jam dinding anu kecil paling ge. Kalau jam dinding gede nggak bakalan. Kecuali nomokan. Keme hadir jamaah matre. Oyo. Kakek Salim, ya Allah sing menang. Mun menang rek pake botram dan ki acus. Repa Bika, ke mun menang bagi hasilnya. Silakan ya teman, terserah lah. Mau gimana, penting mah Anda berusaha. Gitu. Anda berusaha supaya bisa memenangkannya. Hadiahnya emang gede tuh. Masih spesialnya. Uing masih tenyang. Kamang, Jerman, ele. Hari ke keme. Eta emang takdir. Nggak usah disesali. Dan sepukuh takdirnya seperti itu. Adi po dewa pokoknya mau jatah. Amang gemun menang mah. Kan emang sih menang abi. Eksabaraha sok. Ngerenes ya. Magia sebenarnya yang dari menang ya pakai nyeblak ciguha, nah boleh sok. Ruhi sing ungu, wing menang ya muli gunting, wing mah. Emang gunting berapa? Mion ya cekrasa mah kuat ku wing benangna soalnya gak saya pirasat cah wing bakal menang. Wah. Gali niat mah demang, wing trek umroh sukanya menang tina kuis. Amin. Orang saat asar lagi waktu saat asarnya. Selamat menjalani saat asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sale.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae dina aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji iteuk aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaahkeun ka salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah di

0: dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157.
6: 98,9 Sukapura.

Pergi setia dimanapun Anda berada. Hiap, hiap, hiap, hiap, hiap, hiap, hiap, hiap, hiap. Kararumpul, kararumpul. Para jamaah pantre, siapkan dirimu. Halo, para jamaah pantre, udah siap? Halo.

Yang udah ngacungkan tangan. Selamat sore. Susi, sana nyukain lagu Anda Respati. Respati mana ya? Gak ada yang minta sih, dipilih secara acak.

Putra RR, siap dana tambung ku Pak RT-nya. Saya kirim pulsa ke Abi ya, pirasat bakal menang itu. Ku dana, gak bisa pulsa ya. Ku dana, wayana. Gak bisa pulsa ya, untuk pemenang, siap-siap ku dana ya. Pakuin ya, buka dari jamaah matre, gara kumpul, ayah anu gede-gede di dia, lamun teresep nu ageng mah, juga gerang harit. Tasa pendek luka diri, oke. Matri siap, Sintia, Tenening Kujang, Ujo Gunung Sabulah, Ujo. Evok teh kudu aya par bisa soalnya nyeliwang je. Kia ngiringan, sok mangami un, ger lah uing geus nyusu polo mes cekas, geus seger ketinggal indit bari ngegeneng awewe, so. Marton gaskeun uing masih aya tenang siap sere jeung Gemeon. So. Keme ngacung, Lingling ngacung, Reja Popit ngacung, Acus ngacung. Odel Mang Mana 2156. Komeng Andri Dewo Magias 2483 April Cangkuang Mareja Indra Dogar Uwi sudah siap dengan saat PD itu duh Mang bakapi menangin so Wildan ke lagu nambah 7727 Mezaluna ya yeah. Belum di save hilap ya Putra RR Ogle Susi Pranastiri sabar. Rusdi Setiawan sok kesukaan milih ngomong apa hili. Besok pilih pada senal. Bagus. Kakek Salim 8046 Yuda Saputra 1812 Ruli Pramadani Sintia. Kan Sintia tadi udah absen 6987 Ade deh beri aku mah gaskeun pokoknya milu ere di sana di dia milik budak bieu ade. Jabing abi ngacung mang sesuganan so. Ngacung sabar piala na mang ieu teh keur juara harapan anak. Oke, ininya 2 orang. Pemenangnya 2 orang. Pemenangnya untuk 2 orang ya. Nyicu yang menita 1 orang. 1 orang mau gede ting. Ewat diberi cepe malah. Bagi 2 gitu. Nyuruh nama 1 orang. Oh ya cina kasih 100.000. Tapi dipikir deh. Aman yang bagi 2. Gocap ewang. Mujen lah gocap ewang banyak. Hari cepe gusa urang mah. Paur. Paur anu merasa menang. Egelek yang ngadek kawing. Gocap ya, 50 ribu untuk 2 orang. Masing-masing. 2156 Eda, sensasi nama saya kalau Mbak Agususan sih, Mang. Terus disiakan kuat AWW, mana-mana. Nggak sabar kan belum, soalnya juga belum. Repal Eret, Dede Sri, Ngacung, Makembar. Miun sok atuh lagi sekuat ngadeg-deg ya. Atuh dah ayo ngawari awah ya. Mang mana bagi opat we bagi 2. Magias bisi baku hantam nyata eta. Ujo Gunung Sabal sok atuh nah atuh masih kena ngawe a. 6446 Waalaikumsalam. Tu loba nu alah lanyar sia jeung ngadak-ngadak ha. Jeung ngadak-ngadak loba nu alah lanyar eta. Lama disebut nomor angka nawunggu berarti nomor anyarnya itu 6446 8131 Cedeta miluan amar tegang ya Susi dag digdug ya Pak Win power dipake micet ya awula tuh Ade deo bahaya 100 riang kena wah gocap wujuna lah Rusdi Setiawan bagi 5 we didoakeun aja ku 5an 2an gocap
Mio jerdok atuh sok mang. Oh, ada bengana enggak boleh awai. Matri enggak doa si Rohidin sing menang ta. Komen kelama ngisi ngeula. Repa nu anyar ke gigir heula tos. Kakak cipangan ulah cepe ku serangan bisi di depokeun ulahnya bahaya. Bahaya. Nah atuh kakak jeung pipi luwes teh. Ah. Tara-tara tinggal hari kita ramiluan kakak tapi tak yuna miluan malah pinang iringan waknung nyimak putra ere etanu matre wanu ngan nomor hungkul anu kakara ngadenge ayah duitan kareke ada rasup nu angka hungkul lusi sawan oh ibeng nih dir ibeng cagur. Tuh ya ge 3133 hadir tuh. Heeh. Lawan nomor anyar sih kami ge. Mion ketrukeun ku aing jimat serogana adalah. Kakak sok mang aing masang togel cenah wih ge goreng niat ye. Lumayan gocap daripada menta ka majikan utak pas saya. Yeah. Ah abi mah nyimak we sok. Mang mana asih teparat-parat eta we dengar rimah ya tuh. Kakek saucik malunur atulah aing geus ngadeg-deg gigi. Ya tarik mua tuh aduh renteng awe-awe ya tuh. Matri ye halo banu ere nu anyar aslina. Jeung baroga we nu marwe asu ka pura eta nu ala-ala anyar here nya di mana meunang. Putra ere dina status soalna moal di dieu. Terus di siawan moa berinya ayo ngobrol. Adi enggak sayang ngeri moa ya. Atuh sayang sini bersih lah. Ujok lah yang lo beting. Meluan anak. Ya. Gali sok-sok buat kuis arek. Cicing lo lah. Pak kue nomor anyar beri menta. Beri temen tadi sep pasti jemaah matre. Nya. Udah bakal diantep kan. Nomor anyar temen tadi sep mah. 5619 kan lo bapak namang Andi. Tuh iya ge. Itu tim meeting awal itu teman tadi siap nomor nanti. Iya cuek. Kakak Cipangan itu nyensus beren milu eren ngedenge kendula. Meon langsung soal ulah abah-abah lama ngame Pak Kupis. Atau nges gerak. Mau abis siapa nges Rusdi. Acus balik aing lo bagi matung untuk aing aja. Sukses penuh ambi pendengar lama ya. Oh, pendengar lama teh sangarana eh. Pasal 804 6 ayu gaskeun. Rais Uus namina oke. Okay. Raisa nyimak ke ah lebating peserta ya. Amar kalah ngajak kena gitu diurang. Daki itu diurang mah semakin diomongkan, ya semakin diomongkan semakin ngahajakan diurang mah hese lah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Jo, seak telah gue mereka aja jadi nanti saya ngebul si Raca nanau nogi, ha? Aja setelah gue beli saja ke sebijil. Mana bebari lah pertanyaan. Oke, simak baik-baik. Siapakah pelompat indah paling hebat, terkenal dan pemberani? Gaskeun. Siapakah pelompat indah paling hebat, terkenal dan pemberani? Gaskeun. 50.000.

Jawabannya adalah siapakah yang mendapatkan nomor siapakah yang mendapatkan 50.000 yang pertama? Jawabannya adalah Tarzan. Tahu kan? Jawabannya adalah Tarzan. Siapakah yang menjawab Tarzan yang pertama? Jawabannya adalah Acus. 50.000 kopta. Acus Tarzan jawabannya. Ajir aslinya yang ngebul. Ayah Kimiun bil ngejawabnya. Kimiun yang Tarzan ngesuwing nyebut ke Kara. Tarzan, Andri Dewoma, Greg Louganis, ya, nggak googlenya.

aslina teu ikhlas aing mah cenah. Har, aing geus milih rejekina dikumakeun. Dong ajab Tarsan berikutnya, Wildan. Setelah Miss On tadi. Pah Queen. Naon Pah Queen mah Erjan atuh teka klik lamun Pah Queen ngaya tak kena nati nan TA mah rusuhnya Pah Queen teteh aya ieu nu pianti ngajawab Uncal. Aya Chris dia ngajawab Bajing. Aya Keke Salim ngajawab Cakung. Aya Ki Marten ngajawab Indah. Indah nan Sete Marten. Alam ke Acus milik anu kuat eta. Milik. Aya Susi Cidulang. Kayaknya mah matre pisan ujug-ujug celengkeung bener. Ling-ling atlet Nurupadila tenen ku jalan seuri. Mang Aep ngeureun har. Kakak Jepang anten Tiongkok. Kwan Honchan asal Tiongkok nyir uing ka tipe sugan dinas. Da si Tarsan ku gulayunan leuwih nempat indah mun ngagulayun indah mah gak kalah. Ada bisa sarua Tarsan ge seluluncatan. Kitu sia tah. Si kakak emosi. Si Bagias ngagugel sareng jeung Ki Andri Greg Loganis. Reva tuh nggak Google Mang Andri jawab dasar di luar prediksi BMKG bet emang nggak garugal yey. Susi ampun ngebul ditambah back sona gitu ah ya. Simiun awan jawaban Simiun bener Tarsan ngantelat. Ada dewa licik amang mah teu serius aing mah lah musik kieu nyangesang sing dina satu mah nyaring geus kudu kumaha. Nyari nggak suruh kumaha? Oglek kangur curiga aing Ki Acus menang, mang ayam main di belakang. Nah, makai kudu main di belakang jeung uing puku-puku non kepentingan anak coba. Miun aslina sapa mikiran jeung uing koalisi? Teu aing teh ikhlas aing Ki Acus jual ngabret. Mabuk aing kana lagu. Bagian kipet amang kadang hese HP nang ngeheng malu HP nang geus kudu gantian sabar. Sugan saeutik kapikiran nepi ka si Tarsan da eueus. Bade langsung di ais ku bi pasti kacus.

mangsa ya nu nyanyi hasil pasukan perang itu. Matri indah ya stami kita tanam kita indah. Mang mana korek balik jua acus teh. Kan pelompat indah jadi ki indah ki itu maksud ing temang. Oh. Kakek saya kade saya janji cus keur meuli baneng keur botra. Acus ta kakek alus cakung dah wingi hampir ngajak bancet. Terus nih ganti lah ing lagu nak kusolawat sama tiis pikiran. Ada dia rudo tetap musik ngelalawian gusti. Ngeringan amang so. Ayo gas ke. Kita tuan pada bodoh tengah indah ngejawab nge. Kakak cipanganten gagal depo toto hambura. Cadu teka pikiran aing kemang encot. Singang parma tebek sana aing rudot. Marta no aspa korek ya cipir nga gorowo ke. Sok deh mang Irman tuan mikir kisah lima orang. Di gurun pas ki aja semoga nadar kade kirim video namang nyata dia kembali baneng ya buat indah ya bodoh kau yang baneng ladang kuis sama deh semu lecir mantap tinggalin kuis urak batur mau usah menang 50 ya nggak usah menang 100 telat atuh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Rp50.000 yang pertama ke Acusnya, tapi belum enggak, belum dikirim. Nyantai ya. Mang Manapnya lagu apa ren halodo tarudang. Keme lagu ya. Segala akhirnya ulangin. Uden gak bahas naon mang, kakarek manco balik tahlilan. Ker kuis Rp50.000 den. Karek hiji deui. Mareja tecuyang, iya si de bacena hoyong. Atuh sing menang. Dan ini gujang sok dia sugannya sok. Nanti dewa deh lah sok kau kok ngebul aing ngesang musik ya sok. Daba deh kan hiji deh. Acus baneng dong di semur ku aing nyemur dak can lecir malah hajat aing hajat baneng. Kakek Salim ya budak buan uing suami idaman dan uing terik ngajab tar sanengan pamajikan ke kudu cakung tulis uing te cakung te uing ngebul lah dikirim duitnya langsung ke Bandung masuk Acus. Memang sok deh beda keralus ya cuy. Karena real kan Bandung ke Acus bentuk karena Bandung kan siabu siat suami tamit. Langsung aja Bandung nak.

Sim pae namanya. Satu juga upload banang na mon wado busiat sejak ya cus. Tos. Ya, pertanyaan berikutnya untuk 50.000 yang kedua. Dah mau anu hese moal. Mau anu hese nubah bari. 50.000 yang kedua. Sapi apa yang tidak bisa makan kenyang? Gas ke? Sapi apa yang tidak bisa makan kenyang alias ente sebeh?

Rp50.000 adalah, dan jawabannya adalah sapi. Sapi apa yang tidak bisa makan kenyang? Jawabannya adalah sapi ring berdua. Yang pertama menjawab sapi ring berdua adalah, yang menjawab pertama sapi ring berdua adalah

Nah, kudu protes. Berikutnya kakek Salim sapiring kurang lengkap. Nah, sapiring ku sarangan, nah sapiring ku duaan, nah sapiring ku tiluan, nah sapiring ku opatan. Kurang lengkap kakek Salim. Berikutnya Nurul Padilah sapiring berdua. Berikutnya Rusdi Setiawan sapiring. Berikutnya Malapina sapinya. Tos. Sapiring berdua. Jadi mau sebeh. Ya. Itu pertanyaannya sapi, sapi apa yang tidak bisa makan kenyang? Sapi ring berdua. Udah ya? Mau ya protes deh, mau ya teh? Ya. Ki Uden waktu udah sapi nah. Mau ya protes ya teh? Sah, ku uri sah. Mareja bener tapi jauh. Mareja bener tapi jauh. Kan lain milik uwi sapi anu keur puasa sapi ring berdua. Dede Sri sapi mati, sapi mati. Madri ge bener ngan jauh. Ulun sapi ring 100 urang ekstrim teuing atuh rek sakumaha ewang. Aya kia sapi teng. Aya iseng yang ngejawab ini niat ya mah. Eh gali ini polos, sapi lapar aja. Teh nining ayaku belet abi. Kakak Cipanganten sapi teng, sok sapi teng gitu pinuh-pinuh di usian mang tahun-tahun gimang. Sapi ring berdua, hup. Mion, kuna mah uing mang berdua mah sebel kene. Sapi ring berdua, hup. Marton, oh gitu. Baru-baru cecil Marton. Si Marton ada salah gak jawab dah. Sapi payah tuh. Kakek Salim, bener kena tulah setengah weh cekir nama-nama baneng. Da urin panggilan, bener. Ani Dewa, oh wios ah ikhlas dalam keadaan yang tidak berpihak kepadaku. Sabar. Aduh mang abi panggelana bua ye bela acan iba kantosan beri kesang alit kesang ageng. Sabar. Amar nu ngajawab sapina tauhid sugan mah. Mareja mang pusanya pusaku mah kapan nu meunang ge uri. Uri dana uri. Abi mah sapiring berdua gesok ngalas deh ya mang ya sasebeuh na justru eta kan pertanyaanna kitu matak sebeuh kumakeun deui atuh urang teh un hirup teh sabar sabar ulun tapi aya oge nu ngajawab sapi teng. Bang manap da menang rejeng mang hayang ku sorangan mending rejeng matri kok tidak bisa berkata-kata kami mang ngawuleng sabar galinya cek satu sebu sapiring duaan gari alasna dua suruh menggolo mang ngar sebu moa ma sebu. Pakuin selamat kang kenging sing mangpaat rejeki num penting waragnar orat bangun ke Persib dah. Eta. Uri dana ete uri. Kakak nu kabayang teh mun tia menepi ka datang ngajawabna kadinya balik deui meureun beri tungku ngelu gagara hulu teu ateu. Sabar. Mah biasanya ka teu sapi sari pudin salah kene ah. Marten weke keuna kimisun lain milik hayu ah ka festival mending oge sabar uri dana oke mareja teh cuyang bari ngais mang duh cenah milikna sabar kakek san uri setengah ewang cenah kuis gendei cicing we nu menang teh har. Gali teu jadi aing umroh teh geus kuduna we aing bodo.
sabar. Marto nuhun Teh Cuyang tos ngaramekeun sehat sahu kang Teh Cuyang jeung Amang amin. Iya mah etang-etang nya ngaetakeun pangdoa gitu. Jurehna dinten ieu nuju tahun lahirna eta ngalahirna nya. Paling utama sing sarehat nya. Urang sadayana sing saat lahir batin sanggeu de milik pokana sing balaleunghar. Sing beunghar sararea gitu. Meh urang bisa mere gitu. Eta kan poéna mah meh urang bisa mere. Urang sing beunghar. Beunghar harta, beunghar hate. Da percuma beunghar wungkul ge gitu. Pokana urang teh sing beunghar. Oge beunghar hate. Adi dewa kuisna geus beres aing ngadeg-degna awet jeung esa ngawe rudet aing bisa dijajan jam dah. Bener hari dang karena kuis. Wes kangelehan we ka istri wes. Tah kitu nya. Tos nya hatur nuhun ya semoga apa yang dikeluarkan bisa segera terganti. Beunghar kabeh mah tuh moal aya bereun atuh mang. Kan jelema teh tukeur tiluan atuh mun kitu keur tiluan. Karena panasawanya. Ya mah urang-urang. Mun kitu jelema teh 10 urang kan lo jelema teh. Dengar cerita. Lah, hese mah terima lah. Udah pamit. Ya, terima kasih, selamat sore ya. Hapunten kasuhun. Ya, sagi donaturnya Sarahani, semoga sing sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan ya. Sing dibabarikeun pokona ya, sagalana. Kita semuanya juga sama sing sehat lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pamitnya selamat malam mingguan semuanya. Kita ketemu lagi besok jam 11 insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten, dadah. Waalaikumsalam.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah dan lahan di wilayah Priangan Timur terjadi sejak awal Juli. 107 ribu warga Garut miskin ekstrim. 36 ribu diantaranya belum tersentuh bantuan pemerintah, Pemkab luncurkan program Balebat. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Priangan Timur sejak masuki bulan Juli. Di antaranya di Tasikmalaya, api melahap 3 rumah warga, di Kota Banjar 1 rumah, di Garut 1 rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik, di Ciamis lahan semak-semak sekitar Bendungan Leuwi Keris hangus terbakar, dan kebakaran lahan di Gunung Palasari, Sumedang hanguskan 800 meter persegi. Di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Bojong Neros, Tanjung Hurip, Desa Nusawangi, Kecamatan Cisayong, 3 rumah warga hangus dilalap api Rabu 1 Juli. Peristiwa yang terjadi jelang subuh itu tak hanya akibatkan kerugian materi hingga ratusan juta rupiah, namun juga merenggut satu korban. Seorang warga bernama Nasir dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi berlangsung. Awalnya, api pertama kali berasal dari bagian atap rumah milik Abdul Halim. Kondisi rumah di kawasan padat dan berdempetan itu akibatkan api cepat merambat sehingga menjalar ke rumah milik Ruhimat dan Rojak. Petugas damkar menyebut Nasir seorang warga diduga mengalami kepanikan dan sesak napas dan memiliki riwayat penyakit jantung saat kebakaran berlangsung, akhirnya meninggal dunia.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Rumah milik Wahyudin, warga Perum Dobokuligar, Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, hangus dilahap si jago merah Kamis 2 Juli sore. Menurut saksi mata, saat api mulai membesar, pemilik rumah sedang berada di tempat kerja dan anak bungsunya yang masih berstatus pelajar SMP sedang tertidur lelap di kamarnya. Sigap, teman dan warga sekitar membangunkannya, lalu segera membawanya keluar dari rumah sehingga ia berhasil selamat. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Damkar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar Aam Amijaya mengatakan, usai menerima laporan warga, pihaknya langsung bergerak cepat menuju lokasi. Melihat lokasi kebakaran berada di area perumahan yang padat dan posisi bangunan saling berdempetan, tim damkar BPBD Kota Banjar langsung mengambil langkah taktis guna mencegah dampak yang lebih luas dengan melakukan penyekatan dan memadamkan titik api yang berpotensi merembet ke rumah tetangga. Api berhasil dijinakkan secara total dalam waktu sekitar 1 jam setelah petugas tiba di lokasi.
7: Kita damkar Kota Banjar pada pukul 15.00 mendapatkan laporan adanya kebakaran rumah di wilayah Perum Domo Regensi. Pas kita dapat laporan, kita langsung meluncur ke lokasi dengan mengerahkan 2 unit armada dengan personil full. Kita langsung ke lokasi, langsung kita menangani penanganan kebakaran, terutama pemblokiran api supaya tidak melebar ke rumah yang lain. Menurut informasi, api pertama ada di daerah gudang. Ini kebetulan informasi dapat dari anaknya yang mau masuk rumah. Ternyata di dalam rumah sudah terlihat adanya api karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal petugas dan keterangan pemilik rumah, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada lampu di gudang rumah. Gudang diketahui menyimpan berbagai dokumen dan tumpukan kertas yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Wahyudin, pemilik rumah,

0: Diperkirakan total kerugian material akibat kebakaran mencapai sekitar 200 jutaan. Kini, ia bersama keluarga sementara akan tinggal di rumah mertua sambil menunggu proses pembangunan kembali rumah mereka.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Rumah semi permanen berlantai panggung seluas kurang lebih 57 meter persegi milik Yaya, 71 tahun warga Kampung Cimanggu, Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Kamis 2 Juli terbakar sekira jam 10 pagi. Saksi mata mengatakan api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap rumah, berkobar cepat dan membesar merambat ke seluruh bagian atap bangunan. Diketahui saat kejadian, Yaya sang pemilik rumah sedang berada di kebun untuk merebus bahan kolang-kaling. Petugas damkar Pos Wilayah Singajaya yang beberapa saat tiba di lokasi segera melakukan pemadaman dan pendinginan hingga api berhasil dipadamkan. Berdasarkan hasil pengecekan awal di lokasi kejadian, dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari hubungan arus pendek korsleting listrik pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Kendati tak ada korban jiwa, pemilik rumah mengalami kerusakan akibat terbakar dengan nilai kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Kebakaran lahan terjadi di Gunung Palasari, Blok Bebedahan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Kamis 3 Juli petang. Berdasarkan kronologi, kebakaran dengan intensitas api cukup besar menghanguskan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi. Upaya pemadaman dilakukan gabungan BPBD Sumedang, TNI, Polri, PMI, Damkar Wilayah Kota, Tagana, dan warga.
3: Selamat malam, izin melaporkan saat ini tim TRC BPBD Sumedang sedang berada di Gunung Palasari terkait kebakaran hutan dan lahan. Untuk penanganan kami dibantu dari BLHK dan untuk kondisi api masih menyala. Ada beberapa titik di sebelah selatan juga masih ada titik yang besar. PRT BPBD Kabupaten Sumedang melaporkan.
0: Sementara di Ciamis, tepatnya sekitar lingkungan Bendungan Leuwi Keris, Desa Hanap Herang, Kecamatan Cijengjing, tadi malam api menghanguskan lahan semak-semak area sebelah selatan kantor fasilitas operasional lapangan PT Hutama Karya di Blok Cibatok. Saksi mata menyampaikan, kobaran api menyala sangat terang di tengah kegelapan malam, sehingga memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat sekitar karena posisi titik api berada cukup dekat dengan pemukiman penduduk. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak semakin meluas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani membenarkan terjadinya kebakaran melanda areal perkebunan di lingkungan Leuwi Keris. Menurutnya, 2 mobil damkar dengan 8 personel telah padamkan api yang sedang membakar lahan itu. Diduga akibat data yang tidak akurat, kendati banyak skema bantuan sosial dari pemerintah untuk warga miskin, angka keluarga miskin yang tak tersentuh bantuan bisa dibilang masih sangat tinggi. Di Kabupaten Garut terungkap dari 107 ribu lebih warga miskin ekstrim yang termasuk dalam desil 1, 36 ribu diantaranya belum tersentuh oleh bantuan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Terkait hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku prihatin ketidakakuratan data penting ini masih terjadi di tubuh pemerintahannya. Syakur usai meluncurkan penyerahan bantuan keluarga hebat Balebat tahun 2026 menyatakan kekagetannya. Ia menegaskan program Balebat akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak, namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya. Menurut Bupati, tahap pertama dibagikan untuk 1.000 orang dengan nominal 2 juta, total 2 miliar. Namun diberikannya secara bertahap bulan Juni 1 juta per kakak dan Desember nanti 1 juta per kakak.
4: 2 juta. 1 juta bulan Juni, 1 juta bulan Desember.
5: Terus untuk kedepannya ada tahap selanjutnya apa untuk kali ini?
4: Kan itu kita usahakan tiap tahun ada. Ya karena kan selalu ada keluhan masyarakat terkait dengan bolong-bolong itu. Ini kan cepat sama kita kan? Kita kan pakai datanya terakhir, data sen kita yang bulan ini. April, cepat. April langsung dicepat. Karena ya namanya ya selalu ada aja kurang-kurang ini. Meskipun juga ternyata kurangnya kurang lewat gitu.
6: Untuk kekurangannya gimana, Pak?
4: Ya bersibuk dulu.
5: 1000 dulu ya.
4: Nanti kan kita tahun ini 1000, tahun depan kita evaluasi lagi seperti apa.
5: Jadi bukan orang yang itu saja ya, Pak, nanti di rolling gitu.
4: Nah, ini nanti diserahkan kepada kan intinya adalah mereka itu eligible mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan dari yang lain.
5: Anggarannya dari daerah, Pak?
4: Dari APBD.
1: Diberikan langsung atau bertahap, Pak?
4: Tahap.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ciamis menggelar pertandingan eksibisi Exhibition Match catur dengan menghadirkan Grandmaster GM dan International Master IM sebagai upaya menggairahkan kembali dunia percaturan di Kabupaten Ciamis. Kegiatan yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana pembinaan dan motivasi bagi para pecatur lokal, khususnya generasi muda, agar terus berkembang hingga ke tingkat nasional maupun internasional. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Suprianto mengatakan, kegiatan merupakan bentuk inisiatif untuk mengangkat potensi yang selama ini terpendam di masyarakat, khususnya di bidang olahraga catur. Suprianto, Jumat 3 Juli menyebut, antusiasme dalam kegiatan sangat tinggi. Bahkan peserta yang ingin mengikuti kegiatan tidak hanya berasal dari Ciamis, juga dari berbagai daerah lain. Namun karena keterbatasan kuota, kegiatan kali ini masih difokuskan untuk peserta lokal.
2: Alhamdulillah saya ditunjuk seperti ini, saya semangat ya. Apalagi ulang tahun Ciamis, kata Grandmaster 2 ini luar biasa ya. Hadir sehingga teman-teman catur bisa semangat ya, prestasi Ciamis diangkat catur.
1: Sementara, Grandmaster Catur Indonesia, Susanto Megaranto, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan. Ia menilai kehadiran pertandingan eksibisi sangat penting untuk mendorong regenerasi pecatur, terutama di kalangan junior. Menurutnya, kegiatan sangat bagus untuk menggairahkan percaturan di daerah, dan bagi pecatur junior, ini menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding. Ia juga menilai kemampuan pecatur muda di Ciamis cukup potensial, meski masih membutuhkan jam terbang dan pengalaman bertanding yang lebih banyak.
3: Meriahkan aja sih apa di Ciamis untuk menggairahkan percaturan di Ciamis lah khususnya. Apalagi kan untuk junior regenerasi berikutnya sangat bermanfaat lah untuk pecatur-pecatur junior.
4: Melihat dari permainan barusan seperti apa dari?
3: Ya, mis tadi ada akan ada dua pecatur apa junior. Ya cukup bagus juga sudah. Ya tinggal gimana kedepannya untuk apa berlatih dan banyak pertandingan untuk melatih mentalnya.
4: Kalau untuk animo sendiri seperti apa? Animo dari peserta sendiri?
3: Iya udah sangat baik lah. Kita kan hanya mengantarkan, misalnya kayak pemain sudah senior mengantarkan, nanti ada bibit-bibit junior tumbuh mulai dari sinilah. Saya berharapnya begitu.
1: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Ciamis Asep Yusuf Gundiamin menyebutkan, dari sekitar 70 atlet catur yang terdaftar, hanya sekitar 35 orang yang aktif. Ia menjelaskan, Percasi Ciamis secara rutin mengadakan pertandingan setiap bulan di alun-alun Ciamis sebagai upaya memasyarakatkan olahraga catur sekaligus mencari bibit-bibit baru. Menurut Asep, kehadiran Grandmaster dalam kegiatan ini merupakan yang pertama kali secara khusus diundang ke Ciamis, sehingga menjadi kesempatan langka bagi pecatur lokal.
5: Oh, ini sangat baik sekali. Pertama, untuk menguji kemampuan sampai sejauh mana sih pecatur Ciamis itu. Pertama. Yang kedua, kita mengasah mental juga. Walaupun kita jago segala macam, tapi kalau menghadapi yang lebih tinggi, mental kita karena down kadang-kadang. Nah, ini adalah ajang untuk kita mengasah juga mental kita, lalu nanti untuk bisa nanti turnamen di Open lebih tenang lagi, lebih bisa berpartisipasi lagi, berbicara lah ya di Open turnamen yang lain.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Keur naon ceuk?
8: Iya, keur Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
8: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
7: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
8: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
7: Naon ceuk?
8: Cermat Sale.
9: Leres parawargi. Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale
7: ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sales sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sales, sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sales, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
10: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
11: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
10: Mana?
11: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
10: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli, gara kuat deh, akan gara sok.
11: Atuh orang edit.
10: Ayo.
12: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari

pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Halo sayang.
1: Halo, kamu tuh gimana sih Dika? Kebiasaan deh. Aku tuh tungguin kamu tuh berjam-jam, tau gak sih? Aku tuh gak enak.
2: Ditungguin sama orang ya, tau gak?
0: Ini udah di jalan kok.
2: Jadi gede banget.
1: Aduh, kamu tuh banyak alasan, tau gak sih? Kamu tuh mau serius gak sih sama aku? Aku tuh gak enak. Dari jam berapa tadi aku
2: nungguin kamu di sini, ha?
0: Sabar ya.
1: Sabar.
2: Halo?
1: Dika, aku gak bisa dengar suara kamu. Dika?

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng-jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hey, matana aya masalah kumaha?

puhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna masa loba toko mebel teh euy Den? Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra.

0: Gedengen toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
8: Kita pernah garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi. Ini 88,8 FM Radio Sukapura. Urang serangan di dina acara wayang golek. Anu nganti teu dari kene simkuring sareng komisi ieu. Emis semuhun. Ampuru, ampura gitu. Ampura den. Noti tadi ngantos-ngantos aja. Disonten kene. Rong cangke, cangke punduk cenah manjarkeun teh. Can berang. Totong geti tadi ngantos-ngantos teh wadede. Ternyata ingtong cangke punduk.
1: Cangkul walah. Ya tadi nungintun kertas.
0: Mana?
1: Ya tak seratan naon teteh.
0: Ya teh anu nuju Maranco aye nawangi.
1: Nembe bermak Maranco.
0: Wih tinggal itu syarat ya yo. Aturan kawan asam kaliwa oyo. Oge. Emah Uden tekan tun ya teh.
1: Para
0: jagoannya ajae. Ganti warna santa ajae, aomo.
1: Ya anu resep aonya.
0: Di Cilubang.
1: Cilubang petakan wah.
0: Cicing siak ulah gandeng tinggal Cilubang petakan wadai. Wamat waceme di Cikaret.
1: Wah daramang. Yos tuh ya radio ge ngadangukeun ti tatangga we wah.
0: Aduh. Ijan mi kali Mang Ukir meminun di Bojong Sumaini.
1: Soalnya suara tabu Bojong Anggi Sumaini ya.
0: Mantep gitu. Uyut Kosim.
1: Uyut sedaya nage butaknya.
0: Kidoing. Tentang kantun Pamumu Raja Kain.
1: Pamumu teh Raja Kain ya wak.
0: Ya nisi kukuluk kolot. Aya tuh Pajana sareng Bujana di Cipayung atau Pak Kardun di Cinunjang. Pak Kardin maksana.
1: Sanes Kardun wa.
0: Pak Kardin, Bapak Kardin, mohon. Papap Igo, Pak Indar, lajeng. Cibentang ya Pak Saud Patupar di PLP ta. Kang Dadai Raja Kupatahu keliling da kanton Om Bastam daerah Sinta penjual air asin Tanjung Wabirek ta.

para kompor gas, reparasi kompor gas, pembastam. Pintar-pintar Pak Jenal, Aki Atep di Ciguha. Pengragajiannya Bapak Atep, Aki Atep. Terus aki-aki yang ngaku kasep, Aki Atep. Terus bu aki-aki mulai mah. Aturan Bapak Jenal di pengragajian. Pak Komar disitapin, alah. Keparayun, keparayun lah. Tidak mengiya orang bakal sesarangan sarang Asep Sunandar Sunaryawi. Itu jangan dangukin.

Yeah,

Gelis kang kapiwar tinggal nuka carios ngawiasakan kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana nyatana di tempat anu sakieu endah na kejo lemok tatangkalan curcor cai nyusu.

0: anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyang na panawa eyang na kurawa anu dina waktus ikalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantuna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kunti nali berata bumetah nyatana di yesap terengah di abiasa anu dina waktos ayeuna kenging panyaur ti abiasa ieu Dewi Kunti nali berata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna daya sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dastarata baring supagi panawa parantos waktu na pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagungna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina undira kangandika begawan abiasa wati kembang soca mustika kula di pawenangan uge incu anu gede anu leutik yap kadieu kahararep yukna eyang sanget sono nutaya papadana kawanun pangresa tapi nadama kaula unyuk sumangan nampi karena pembagi kalayan ngakaturkan semasung kemukuk unyuk panjenengan
1: Kunti nali berata ditarima
0: kalih na kalih na teta tinana nupi kakalpatan mugagung so cukup lumur jemar kapun tenanu katena
1: patu saling malum
0: tapi tiga naya pikir saya naon atau purwanya dina waktu saya na tansak diajeng-ajeng
1: ke
0: tansak diajeng-ajeng kaulanun
1: syukur
0: atau sanau suayah dalam getekan tuh gak katurkan semasung kemkukunyupan jenengan pengresa ibu miwak eyang ditampin hukum Raden
1: ditarima Wijakangka
0: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semak kahunyupan jenengan oge pangersa ibu margana kaulanun ditampi ditampi nukun Raden
1: ditarima margana
0: kaulanun eyang minyuk sumanga wayah dalem ngaturake semua bakti kahunyupan jenengan pangersa eyang
1: pinten nuhun
0: kakunyuk pangersa ibu ditampi nukun Raden atus sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasung kemukunyuk panjenengan miwak ibu
1: ditarima ditarima
0: nukun Raden
1: saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang aduh ayana amuing sawiyo sekapi ngewai kalayan uyuk sumarang ngahaturkan semah pangabaktus kuhuyuk panjirigan pangresa

0: Palembang, Tamana Maruna,
1: ayah di luar yun,
0: lain senap kajero,
1: maklum saya termasuk seorang yun, sawios.
2: Alayan nyuk sumaga tu ayah pikir saya naun tansah diajeng-ajeng dina waktu sayina, ujung hingga kapunut marganing tanah galarapat.

0: Tak itu gelis angguran prak. Geratung tunu jadi anak mengpengora kene mangfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangfaatkeun eta cager saat sana datang gering. Mangfaatkeun eta hirup saat sana datang aja. Karasa weyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem celik geus kurang denge, suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan elmu elmu elmu elmu sakali deui elmu teangan. Leres leres aing geus ngadengekeun papacah ti aing mah.
1: Mah kumaha Kang teh? Mah kumaha sakalaka seuri teu geura?
0: Aing sok arah demi Allah.
1: Lain dicatet nah hate kalaka kitu sungkan.
0: Aing sia kos nu lieur ewon.
1: Kalaka sungkan.
0: Nah dina hate aing kitu aya jarum.
1: Lain nya
0: eta kudu dicatet nang teu
1: belagu. Nyaeta eta dicatet pikirkeun.
0: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
1: Lain di kaput pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Kitu kamana karep
0: eh. Lain kamana karep ewon aing da unggal jeung kajelemangan ukur mapatahan eh mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek cenget meureunya.
1: Eh menya eubah ti dituna atuh Kang.
0: Heeh da indek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
1: Jadi ngarasa bosen ya
0: kamana. Ah indek bosen aing.
1: Katulah kitu.
0: Peduli teuing hirup ge mah. Ah
1: hitung-hitung obor teh Kang.
0: Obor-obor. Kareto ge dagang suluh mah obor cibubut mah anger we
1: lain obor caang obor hate tete
0: bau cing Kakang selain geus ulah masuk lakwa di luar jalan
1: eta uan kitu wae neug truk lah
0: gareng aya naon euy cing cokot kitu si Cika ka dieu goblok
1: tuh kalancuk eta
0: kurang ajar sete uluk-uluk aduh mun ngebleduk aing tongong diceungeul
1: karunya mangi
0: kurang ajar sia di eta teh elu itu tuh ceuli disintruk mun ngengeng nah
1: duh teh lancuk eta teh
0: duraka sete garing kalancuk itu peta
2: aya boro ieu
1: ceuli eta ceuli
0: aing digusur
1: aduh bebina nya
0: ari keun sia taplokeun deui ceuli aing eta
1: enak pegat kan
0: pegat teh
1: nah wir pinggir
0: barang sawek ieu begawan abiasa nu jermagan di sabating pertaban sapratane pun Raden Bima parantos mulih ti astina dumugi ka ieu pertapan Palewana.
3: Aja kaget ieu babuku Kakang Wijaganga.
0: Bima datang.
4: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geuningan datang anak Ibu Raden. Siap merenea Bima.
0: Bima, tuh geuning. Ujang. Duh, juragan Ageung Sumping euy. Oh.

0: nikah.
1: Bagia kasih Bima.
2: Iya.
3: Bagia Bima. Bagia kadang ingsun Bima.
2: Pembagi si iya. Pembagi babuku. Pembagi si kakang kuijakan kadang terima.
1: Nuhun kasih. Salamet di jalan.
2: Ngan pangih jeung maung sakali. Untung lompat.
1: Maungna
2: lain.
1: Saha?
2: Aing da sieun.
4: Naon, Kang?
1: Aduh, ampun Gusti.
4: Entrekeun aos ya, Kang.
1: Sieun ceu ka sieun aja lama gede kitu nya.
4: Ka sieun mah Kang teu gede teu leutik.
3: Salamet di jalan, Raden.
2: Salamet babu.
3: Nuhun Raden kumaha sumping ka Astina.
2: Aing datang ka Astina.
1: Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Ka lanceuk ka eyang.
4: Teu sakolakeun nya.
5: Lain teu disakolakeun eta mah jelema na we kitu.
4: Nya jakang mah.
5: Baheula gerakeun sakola ka aing ka guru kitu we uang aing.
4: Kitu teh.
5: Ih.
4: Ada tiba heula nya.
5: Ada tiba heula pajarkeun teh cenah guru, manya ari aing pun teu 13.
4: Teh
5: nya. Ka guru.
4: Eh,
5: uang aing we.
4: Ah, nyaeta tuh adat panyakang.
5: Nya, adat geus ka kurung ku iga.
4: Bisa ditulungan anak tuh.
5: Bisa ditulungan anak jeung urat batu deui.
4: Aya kan?
5: Dewek
4: nya.
5: Mun dewek mah urat murungkut.
4: Jang.
1: Si monyong ampun.
4: Kitu we eta mah.
1: Lamun dewek urat urut.
4: Ah, nah.
1: Oh, lamun teu kitu mah teu nyacu aing mah.
4: Ya bener kan jadi tukang pijit.
1: Kana hakaneun we lompatna teh. Naon deui itu?
4: Kenapa ngan we jigna teh mah?
3: Nuhun salamet masyur.
1: Nuhun Kang, salamet.
2: Salamet margana.
3: Kasangakeun semah katuran rawuh ka hunyuk panjenengan pangsa Kakang Godeg.
2: Terima pinten santen.
1: Lain da wala euy dengekeun tu adi mah ka lanceuk nyebut nanti Kakang Godeg.
4: Nya.
5: Nah, kahayang kitu disebut Akang.
1: Wah, yang ngaji sakali mah. Heuh, Kakang Budeg.
4: Nah, atawa Kakang Rewok tatu darawan.
1: Juring sia. Ya ampun. Kumaha datang ka Astina teh, Cu?
2: Aing datang ka Astina.
3: Tuang Rama Paman Widura aya?
2: Teu pangi.
3: Teu pernah?
2: Henteu.
3: Saha bae anu aya?
2: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
3: Tuang Rama Ua aya?
2: Si bapa, si Ua Dastrata.
3: Nya.
2: Tupangi.
3: Nah, nuaya saha tu kasep? Nuaya saha.
1: Saha nuaya.
3: Saha nu kasenong di ditusun.
2: Aing datang langsung ka karaton di karaton ka Sambak. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
1: Kangjeng Rama Guru aya.
2: Aya.
1: Didugikeun salam baktos rayi.
2: Puguh we ditepikeun ku aing. Yang pangi sinanet. Ilah deka itu.
1: Rupina sanes waktos.
2: Iji.
1: Nyong.
5: Naon.
1: Juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon.
4: Bejaan ge, bejaan ge, bejaan.
1: Kulub tutut.
5: Ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh.
4: Bodo eta mah.
5: Inggih mah belegug paragi ngaput baju.
4: Teu geuning.
1: Ih itunya.
4: Bodo pisan mah komo.
1: Belegugna kabina-bina paragi ngaput baju mah setum.
4: Teu geuning. Hah? Wono eutreuk gana ka bege.
3: Nah, Akang Sinai.
1: Syukur kasep. Kumaha?
2: Waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka wengek.
1: Ti tek-tek nepi ka mengi.
4: Aya Kang ngomong ka ramun.
1: Ti tek-tek nepi ka berowek, nepi ka sapul.
4: Teu aja.
1: Oh, bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek melain hiji 2 3.
4: Kumaha Kang milangna?
1: Milang dewek.
4: Nya sok.
1: Ijing guang geong tanuk uncang ngaram peo tek-tek berwek sekul. Sekul teh 10.
4: Sekul teh 10.
5: Basa naon teh?
1: Teuing teh basa naon barudak baheula mah kitu geuning nya. Ijing guang geong tanuk uncang ngabadug ewon. Tek-tek berwek burusut.
4: Dengar dengar akang
1: mun aing.
4: Maka jangan berwek segalanya kan?
1: Berwek. Cuy, ingat cuy.
4: Takang konteng berwek mah.
1: Syukur cuy. Tadi nalabah dia. Kumaha ditepikan maksud yang tujuan.
2: Aing datang ka dia cuy aing. Datang ka astina iya. Aing ingat kana janji si bapa panu Dewanata. Waktu aing keur leutik, aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuna nagara astina ditinggalkeun ti heula ku panu Dewanata. Nyatana ku si bapa yeuna nagara astina ku dipasrahkeun ka anak bapa panu Dewanata nu panggedena. Da yeuna aing geus gede, aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan ti dina moyang. Dek menta nagara
3: dipasrahkeun kumaha waleranna Raden? Kumaha jawabanna?
4: Nah, Kang Jang seuri-seuri. Seuri atuh.
1: Juragan Wijakangka heuh kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi.
4: Kumaha Kang?
3: Kumaha?
4: Ah. Lalawarating.
3: Gelo kadengin ke?
4: Jadi nampiling.
3: Ih, kemana mau nampiling? Mana ditampiling? Aing nyeri hate.
4: Nyanya tuh.
3: Mending cari tampiling ku aing.
1: Tuh lu berdua lu suka coba bohongannya, sih garengnya.
4: Ulah dia wacanan, sama seorang kade.
1: Aing kira yang itu, titingang cangkeng, unik brot ya dulu. Ampura we bisa meledak mukanya.
4: Eta mah ieu kasarea atawa sakali ge.
1: Pek geura dilahar. Dipasrahkeun
2: sakabeh rido dikmasrahkeun.
1: Oh, dipasrahkeun.
2: Inggih,
3: syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
2: Nya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ieu ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun tapi menta supaya menta pitempatin pan Okurawa nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas, diantarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing di babar eta tilu leuweung.
1: Uluh uluh uluh uluh uluh. Naon bapa euy angkak ukuk?
4: Rupina mah teu teradateun bae Kang.
1: Mangih milik teh kitu teh atawa mangih kasedih.
4: Kumata kata bisna?
1: Atawa mangih kakaget.
4: Kitu.
1: Oh, bapa mah lamun mangih kakaget, mangih kasedih, mangih kabingung jok. Sia hayam teu di sawah teh aning. Tit tit tit tit tit tit tit tit tit tit.
4: Manuk naon eta Kang? Manuk naon Kang? Manuk naon cik?
1: Korea kudeuy.
4: Nya lain lain.
1: Manuk naon eta cuk?
4: Nu kitu. Buka upi.
1: Yeuhun. Aduh ampun aing.
2: Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani,
1: alas hakaneun dewek.
4: Lah.
2: Eta teh kudu dibabad ku anjeun.
1: Inggih.
2: Disangupan atawa henteu?
3: Disangupan Raden. Kumaha ka disangupan kurai?
1: Kumaha disangeman Kang?
2: Wain disangupan.
1: Benar?
2: Iya.
1: Aduh.
3: Tujar meneng

0: sangat-sangat na eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung mata ngagubrag sarita.
1: Allah.
0: Kare-kare ayeuna nyatana bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Gunira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Bima,
1: anaba.
0: Ulah kasep.
1: Ulah naon?
0: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu ka maneh.
1: Nipu naon?
0: Nipu ari nipu na teh kieu. Supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu. Denge leuweung sanget leuweung gonggong sima gonggong. Leuweung amar dek dibaba cenah euy. Hay
2: kitu akang kumaha teh?
0: Sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk sima guk-guk.
2: Ganggong sima gonggong. Guk-guk sima gok.
3: Belegung pisan leuweung gaik sima gaik belegung.
2: Teu geuningnya. Tekang jangkung ngan tekang jangkung.
0: Leuweung gek-gek sima gek-gek.
2: Leuweung gek-gek sima garokek beureun ah.
0: Atawa leuweung gigik ngagarikik. Bubur kecekan meureun. Bahaya Bima. Ulah kasep. Ulah sakali deui ulah. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Anjeun teh ditipu. Lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga. Sabab eta teh dedemit wungkul. Jurik barakasakan ganarwo. Ulah Bima, ulah Bima, ulah. Balik deui teu sanggup pe kitu kasep. Bahaya, bahaya, bahaya.
1: Kumaha tuh?
0: Sabodo. Nu matak tau ge. Cing, gugu eyang. Sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya.
3: Pangarsa. Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong sima gonggong leuweung siluman wungkul. Punana teh rek diparapkeun kana demit alas mertani. Tobat. Tobat teuing pangarsa. Ya wis kena dikin pinasti mah pagbaya kena lara. Tumungku ayana ya aduh ampun teh pangasih.

0: Dibute masih kene baanyeri dikantunkan maut ku tuang rama. Baakene bima. Kali-kali ayah kamu jadi anak sesat andalan ibu. Dek diparapkan kade demit awas bertani. Aduh, ampun ting pangasa.
1: Kuslanan, kuslanan.
0: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan paeh kunu jadi dulur.
1: Ulah kang,
0: ulah nun, ulah.
1: Ulah kasep.
0: Bima, ulah
1: kasep uih deh jika astina tersanggup, itu tersanggup,
0: itu tersanggup, raden.

alas bertani. Ribut teh Pak Ehan aturan deh.

wis pinasti. Ya wis kena dikin pinasti.

0: kuntinali beratan nangis nyaluuh dina pangkunanna biasa inggis kuri sirempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa. Unira kangen nika tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha analkeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cinyaka ibu Raden Bima. Adi akang. Akang maka jin terjadi raja jeung tibatan rayi jadi korban. Aduh ayah anak yang cilaka. Amuin pangeresa. Juragan agung tingatos atos nun pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siu.

0: eta teh sasat juragan anom bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani.
1: Ulah Bima,
2: ulah Gugu ka Hayang Kolot.
3: Babuku
4: Bima.
3: Iya
0: Kasep.
3: Akang ku derek Wijakangga.
4: Ayah naon Bima.
3: Adikku derek Margana.
0: Kaulan pengersa.
3: Adikku derek Pinten Tansen.
4: Kaulanun Kakang godek. Kaulanun kaula.
3: Dina lebah dia sarerea ulah ngartikan hate aing. Ceuk si Eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Aing teh sieun ku dedemit. Aing teh sieun ku jurig. Aing teh sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku kru jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikir ngabelaan dulu-dulu aing kabe supaya hirup ulah nyang sara. Sabab era dihina nyang sara batu, nyang sara teh. Dihina batur. Diomongkeun batur. Wahai omong kukurawa. Jadi aing lemah dia pikir ngajahit nasib sararea udelintang ti aing. Nyatana bakal ngababan eta leuweung.
0: Duh Bima.
4: Bima. Paekan ibu raten.
0: Bu. Eh. Meni kitunya.
5: Aku mau ya kang.
0: Meni temenang dicarek eta tita tadi.
5: Aduh hawatosnya.
0: Meni pika mekun batu hirup nate. Ah.
5: Nari akang segala
0: tekaos. Urat batu.
5: Ah.
0: Dengar akang. Nuk terung.
6: Ah. Kan baik monyong tong di pikiran nasib batu rumah dulu nu penting mah nasib urang we.
5: Omean nama nasib urang we nya kang.
6: Heeh kan baik dahakna jama dulu.
5: Nya napsi.
0: Ari pokana mun tong lobat carita keur urang mah meuning hees.
5: Atawa dahar.
0: Atawa dahar.
5: Ah. Nah. Kana dahar teh.
6: Itu nya seuri si gareng mah.
5: Na kumaha bete kang?
6: Heeh mun wak-wek wok.
5: Sada bangkok.
0: Anjing.
6: Ih, syah.
5: Tatakang ada kang.
6: Bukan sirah ni.
5: Cempelak tu mata.
4: Ulah Bima.
3: Iya.
0: Kumaha cu.
3: Dina lebah dia aing dek nanya kasih Eyang. Nah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek ke?
0: Ya ente.
3: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lancalin ciluncat mulang udara tidak taligana. Kapan aing cek si Eyang bahula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji. Ulah luar leor saraorai. Matak ilmah dia aing. Bakal ngababan alas mertani.
0: Ulah.
3: Era aing kena janji. Jengtibatan aing lancalin ciluncat mulang udara tidak taligana. Lui hade aing modar tersanggup jadi jelema.
0: Nepi kapag pamadegan Bima. Uwah kasihan eta kujurig.
3: Aing tisian kujurig.
0: Naik kasihan anjin kunaon.
3: Ayah hiji-hijina kasihan aing. Sien coplok iman, coplok takwa karu kawasa. Eta kasihan aing.
0: Duh.
3: Anu penting doakan babu. Aku si bakal mampang ngababan alas putarung, alas amer, lan alas mertani.
4: Ulah Bima.
3: Amin.
4: Tempat kering pangrasa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
5: Nggih.
0: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti nalibrata teu emut ti bumi alam.
4: Aduh, Ibu.
0: Ay itu Bima nepi ka init ngagajleng
7: Ibu, ya putra, aduh ibu, aduh ibu, ya putra ibu, hayalah ujana kabina-bina cing.
2: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa kasangar, hayu urang sami mujas medi, sok gerar ararabda selaka itu. Bawa eta kuntinali berata ka itu Kang, bantuan Kang.
7: Tepina dameseun.
2: Bejakeun ka Astra Jingga jeung kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam.
7: Ujang wayahna deuleuh ini Jang, tuturkeun deuleuh Jang.

0: anu dina waktu eta ngegejling ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja nyatana bakal nyubadanan karo pahajang jina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarungu alas amerlan alas mertani kairing astra jinga dawala anu lulumpatan nuturken wirekengeng pan senti semar badranaya lumampah nabi mak seur gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur angang terasa riwang tebih tina marganing karis istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedag kanginan oh. Bakanyu badanan jangjina nyata napi kena babad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung ayat dua denawa anu nuju ngajaga leuweung ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah ieu dua buta saling pikanya istuning satu hupisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung loh
1: Kiadi
2: ayana oni kang
1: gaji gede urang badami euy kabeneran biji poyan cibula wetan manon moe
3: bari ngadu bako nya gara pantes
1: bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngampar ayo bari urang ngalaksanakeun pansen deui
4: ayo urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh
1: pada lumampah

0: Terbiasa kan ngawi di mana diajar ngawi teh?
1: Diajar ngawinya di Nanoromansyah.
0: Saja beda di mana di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh.
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah Bapak Nano es Bapak urang eta teh lawarating.
1: Aing.
2: Aya naon, Kang?
1: Jadi urang badami euy.

Jaime Mogán.

0: hatrikin sama batas kahunyuk si Akang Wing.
1: Oh, diterima ke Adi.
0: Ayah naon sih pengennya nyawur jisim aing abdi.
2: Duh, nah tete basah deh.
1: Lagi babat itu lah mundik aing-aing yang mundik abdi-abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu ayus nu mana sih?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge meunang.
1: Saya meunang.
0: Bade naon atuh pangnanya urji sim aing abdi saya abdi kuring.
1: Di babat. Heuh meuli. Heuh geuk geuk geuk geuk.

0: Si Akang loba duit siri wae sih.
1: Ada gumiranya beda.
0: Gumira terus-terusan aing mah.
1: Esrok
0: Kang gumira saeutik.
2: Ih, ari aji.
0: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
1: Bejar saya hapaleun.
0: Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
1: tugas
0: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
1: oh.
0: Keur kahirupan urang sararea di alam
2: dunya
1: kasejahteraan eta.
0: Jadi ibadah keneh nya Kang urang ngalestarikeun alam deh.
2: Ibadah.
0: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munga haji.
2: Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam.
0: Oh kitu nya Kang. Ai ibadah dina enggoning urang ngalestarikeun alam
2: tingali akibat.
1: Yeu.
0: Akibat kumaha?
2: Akibat. Kiye urang ngadongeng geuna.
0: Cong weh ngaresep kana dongeng.
1: Dongeng naon resep teh?
0: Dongengeng.
2: Kiye.
0: Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganjang ka poe pageto teh. Numatak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati.
1: Tuh.
0: Eusina kudu nganjang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
1: nyoreang gitu.
2: Tuh.
0: Heeh, sumuhun.
2: Bila dibabad atuh sumuhun.
1: Remoy wayah ditetelak.
0: Heeh, sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunul teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saanu rugi bapa tani
1: tuh
0: sawahna teu kapelakan alatan banjir.
1: Cita.
0: Iji kaduana
2: tempo
0: dekumaha nasib masyarakat anu aya di salebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul
1: tuh
0: jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul
1: bahayaeun pisan teman-teman
0: karunya nya Kang
2: karunya.
0: Numatak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
1: tong ngarah ka puji
0: urang pelakan lam toroguh
2: yeukeun lam taragung
0: tapi Kang eta loba nu pararae lam toroguh jeh
2: teuing tah. Naon obatna can hubungan Akang jeung kasehatan
1: untuk
2: kasehatan kai.
0: Heuh nya Kang kumaha pan Kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gaul
1: jauh ka kota
0: mah jauh ka kota ih keun bae ieu geunah keneh di dieu jeung tibatan urang hirup di kota hirup tukang nganiaya ka sasama barinya cidra mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah el naon ulah tuna eling ka nu maha agung
1: ulah petot eling
0: heh heeh ai nu maha agung teh naon
2: Ari maneh. Nu Maha Agung teh nu boga urang.
3: Kang ari urang aya nu boga.
2: Aya
3: sahana.
2: Nya eta pangeran.
3: Ai pangeran urang teh saha?
2: Aloh kakasihna.
3: Urang mana teh?
2: Itu. Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina.
3: Eta teh?
2: Heeh.
3: Jadi aloh kakasihna nya, Kang?
2: Nya.
3: Osok tuang.
2: Tara. Da teu lapareun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang.
3: Osok ngaleut.
2: Tara. Da teu hanaangeun.
3: Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem.
2: Tara. Da teu tunduheun. Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna osok kulem.
3: Margi
2: bahaya. Urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima.
1: Rugi.
2: Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saluk tara ieuh nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi.
3: Hey. Ngakumaha kitu?
2: Pecakane maneh ayeuna nyeke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh
3: nya bakara geram
2: kana
3: batu
2: jadi
3: pupus.
2: Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan sakluk bahaya dunya pupus.
3: Horna dunya teh dicekel ku Allah.
2: Dicekel
3: sagede kumaha leungeunna nya ari Allah, Kang?
2: Beda deui jeung urang. Da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh.
3: Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan.
2: Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun.
3: Allah kagungan leungeun.
2: Iya. Yeah.
3: Nu kumaha leungeun Allah?
2: Eta nu dipake ku maneh.
1: Pake ngahuap
2: teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu?
3: Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah.
2: Kagungan Allah. Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah kamantenna.
3: Hor. Lain hayang tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna.
2: Lain.
3: Tapi
2: ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasana.
3: Oh, kitu nya, Kang.
2: Ngarti teu?
3: Heeh, saeutik.
1: Aya yang
2: cingpo, cingpo.
3: Kang,
2: ieu.
3: Ari Allah teh sabaraha hiji?
2: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
3: Oh, nya apan hiji cenah?
2: Oh, eueuh dua, eueuh tilu.
3: Ngan sahiji-hijina?
2: Ngan sahiji-hijina.
3: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
2: Kudu nu iya. Kudu nu yakin.
1: Eta.
2: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
3: Oh, nya, Kang. Nah, teuna naon urang bangsa buta ngaji kitu?
2: Ih, teuna naon.
1: Kudu
2: malahan mah. Supaya jelema eraun. Kiraku cenah beureun aya buta balener aya jelema saralah.
1: Badieu aja, Mang.
2: Abeh eraun. Nya.
3: Ha, buta teuna naon. Urang jelema goreng pacut.
2: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup. Heh.
3: Oh nya, Kang. Aya keneh tanyakeuneun.
2: Naon?
3: Kang,
2: naon?
3: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
0: Tong nanaonan nahlilan nu paeh.
1: Teu
0: ari-ari da nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang.
3: Nu paeh mah
0: lain urusan urang tapi uruseun urang.
3: Tong ditahlilan.
0: Tong ditahlilan. Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
3: Hor. Nya jadi lieur.
0: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
3: Teu
0: nu lalieur. Mode maneh.
3: Heueuh Kang, ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
0: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
3: Hor. Jadi tong nahlilan nu paeh.
0: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
1: Iyo.
3: Heuh teu perlu we urang ngadoa ka nu paeh.
0: Ngadoa kumaha?
3: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Ka saha ngadoa teh?
3: Ka pangeran.
0: Eta doa dikasahakeun
3: ka nu paeh.
0: Da nu paeh mah moal narima doa. Dan upaya mapan kuma urang.
3: Ka pangeran atu doa.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab.
3: Kumaha.
0: Gera syok ngadoa deui.
3: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab.
3: Kumaha ngajawabna.
0: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
3: Eunteung?
0: Eunteung na akhirat.
3: Dunya teh eunteung na akhirat.
0: Nya, nu matak kade tibalik.
3: Tibalik kumaha?
0: Ih, pecakane kumaneh ngeunteung.
1: Gara-gara.
0: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
3: Heueuh ya Kang.
0: Tah nu matak nin lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
3: Heueuh nya.
1: Iyo,
0: ulah nya.
3: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
0: Kumaha?
3: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
0: Moal da doa na oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana.
3: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang.
0: Kudu.
3: Kumaha sia Kang teh lieur?
0: Apa nu parasea?
3: Henteu
0: nu lieur. Samet kitu pangartianana.
3: Hor. Ngadoa moal ditarima ari teu ngadoa pan kudu
0: kumaha itu sia Kang teh atuh ulah salah sok
1: ieu atuh
0: doa maneh kudu ngadoa
3: nya keur maneh kumaha
0: ih hayang karasa
3: nya
0: pek ngadoa na balikeun penting da ngadoa teh.
3: Balikeun kumaha?
0: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
1: Salahkeun
0: geuna. Sebakeun. Lain ngadoa.
3: Muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
0: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
3: Heueuh nya.
0: Jadi ngadoa teh keur maneh abe salamet.
1: Kitu.
0: Coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena yeuh kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki.
3: Heueuh nya Kang.
0: Nah eta ye. Nu matak kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh.
3: Heh?
0: Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti?
3: Heueuhnya.
1: Ini kareka pikir eta kep.
3: Atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Mata. Naha jahat jelema leuwih ti sato?
2: Leuwih jelema mah.
3: Leuwih ti sato?
2: Nya. Yeah.
3: Kumaha margina?
2: Pecakan we. Grapek doma. Doma maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya.
1: Pagerna dikakat.
3: Heueuh nya.
2: Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan.
3: Acan
2: tapi jelema mah aya.
3: Aya.
2: Nah, ieu.
1: Ini dicontoh ka eta.
2: Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna.
3: Asik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk ti aing duh.
1: Aya kamajuan
3: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun.
2: Naon?
3: Boga udud teu?
2: Ih, si kasebelan.
1: Sok jero.
2: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
1: Ah, murang pisan.
3: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
1: Lah katipu.
2: Eh, da kadenge.
3: Kang?
2: Ye. Yeah.
3: Tuluykeun sok ah.
2: Ye. Yeah.
3: Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung.
2: Ih, ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
1: Di mana-mana eling dinya aya gitu.
2: Heh.
3: Heueuh nya, Kang.
2: Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha wan, mah keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran.
3: Kumaha kitu?
2: Baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasyakur.
3: Kumaha?
2: Heueuh kitu. Gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah, dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
1: Masina gaplah gapleh teh kareta.
3: Panahala main teh.
2: Main haram soteh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
1: Duran.
2: Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
1: Duh.
3: Contona kumaha?
2: Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain, kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna jeung iman cek-cek bengek cekuhan jeung kaitu anu genep perkara teh.
1: Nepi jeung di poe akhir sagala pan
2: teh. Tuh. Wa ka jeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Tah, supaya eling urang kana rukun iman. Ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai
1: anu bari kitu
2: kitu yi gubrag balak genep tanya rukun
3: gubrag balak genep nyaeta rukun iman
2: gubrag balak lima
3: gubrag balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima
2: hiji
3: hiji-hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap
2: eh lah
3: mah iya jiji kana rungkun kawin ayo sorry meni poho Ai rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu Maha Esa.
2: Pancasila eta mah.
3: Ai heueuh poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munga haji mun kawasa di jalana.
2: Aya.
1: Aya.
2: Ya. Kubrak teh balak 4 urang cing inget.
3: Cing inget yen bakal manusia teh tina opat ting aci.
2: Hiji,
3: aci ning seuneu.
2: 2,
3: aci ning angin.
2: 3,
3: aci ning cai.
2: 4,
3: aci ning bumi.
2: Ari cahayana,
3: cahayana ge aya 4.
2: Hiji,
3: beureum koneng bodas hideung.
2: Ari nafsuna,
3: ai nafsuna ge aya 4.
2: Naon?
3: Amarah loa masyawiah jeung muat maina.
2: Ya, eta nepi kana wujud jadi
3: 4
2: nya eta
3: dat sifat asma jeung af'al.
2: Ari dat eta wujud, ari sifat
3: eta rupa,
2: ari af'al
3: pagawean,
2: ari asma
3: eta ngaran.
2: Nah, cing inget tah lamun gubrak balak 4 teh
3: lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
1: ngoboran
3: ku gapleh.
2: Gubrak teh balak 3
3: naon dah balak 3 nya eta urang tekan ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu.
2: Gubrak teh balak 2 naon dah
3: balak 2 nya eta cing inget geura pilih mana hade mana goreng. Sabab ieu di dunya ge dua papasangan kulon wetan kidul kaler beurang penting lodong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki.
1: Aduh.
2: Nah. Gubrak teh balak hiji naon?
3: Eueuh deui semah kenanging Gusti mung sahiji.
2: Gubrak teh balak kosong.
3: Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui.
2: Nah. Gubrak teh balak kutak.
3: Dek dihakan digoreng ku aing.
1: Balak kutak mah ieu.
2: Tak kitu i cing inget teh i nya. Oh, urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atu turut nyatana kana parintah pangeran. Syariatna urang turut kana parintah naon? Atasan urang.
1: Taat teh.
2: Naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna?
3: Lain eta Kang. Sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara
2: eta mah lain pamarentah
3: tapi
2: oknumna.
1: Oh.
3: Oknumna
2: nya.
3: Oh, jadi oknum nu kicucinya Kang.
2: Nya.
3: Contohna bae pan aya nu nuaran tangka kai di

0: Kevon.
1: Kun?
0: Tawala.
2: Abdi.
0: Awas ulah jauh tiaing.
2: Lah, pala laureng kan dulu.
3: Kadek-kadek akang atuh.
2: Menggani luweng sanget dulu dah.
3: Balang siangnya
2: kan. Itu lutuh menicing araung. Kukur disada. Duh, lemon man bedi angin. Hei, amit-amit jebang sadi. Aduh, cing oi lah.
3: Naon?
2: Aya udut admiral.
3: Aya, aya.
2: Oh, menca lagu admiral we ah.
3: Admiral.
2: Oh.
4: Terus dengar atuh.
3: Lindek.
2: Anu cece geuning geura sok eta heula ning cece lagu papoti du papotunting papoti du papotunting bua pang pang pang pang badulo badulo badulo cece cece terus tentu papoting bak duling tung dut nu kitu jani terus tentu bak duling tung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting kaminyakan didudut dirontok aya jai mun buruceung ampun aingna. Gara syok naon cece kasir bojong.
3: Kasir monyong.
2: Gara syok pang pang pang pang pang. An. Nu kitu teh.
3: Iya bener.
2: Gara syok. Syok kenang na sadakeun cu.

0: Awas, robot tinggulai siap. Robot tinggulai, awas. Dina waktu ayah aing dek kami mitian nyatana ngarebutan tangkahai. Ayah nu legok dek disaur pasir-pasir anu ngarelinding itu. Waing didempakan dek didatarkan di waktu ini datakan.
1: Kan, saya nama mulih duit weh agan beli kumahona.
2: Kang,
1: tonyok weh.
0: Mengajar siap.
2: Ya, Kang.
0: Tombor mana si eyang inung aing si kakang kujak kangka geus teu mampu aing. Aing teu sanggup jadi jelema jalir janji. Aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita.
1: Sumun aing pamadegan agan mode abdi keur budak kitu ieu. Aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe dek mentara ka itu ka dieu.
2: Nya.
3: Oh. Naikeun teh.
1: Dek sakecuhuk ceuk ajeun aing mah.
3: Wah, duitna.
1: Pokona mah asa awewe gede duitna we. Oh, daek ke bogoh aing.
3: Pangeret mah
1: naon. Pangeretan sieu mah da.
2: Bedakalan.
1: Mun dipanayagan mah jang ahim.
2: Ah.
1: Aduh, ampun.

0: Ragazzi,
1: vuoi indetti babardi alla springa di Gassala, se vuoi.
2: Sai, sì. Io ho fatto io quanto bili kirang tanaga masya mate ambil tilu kali
0: kumanya matna kang
2: ya matna
0: mohon
2: pamumung panyalu gitu. Kirim pikorsieun gitu. Aduh ampun jeung euy arai ngawitanana mane iraha eta kan
1: ayeuna kuing di balada ieu di rabu tanggal ieu. Iya, babuku, kakangku Ijakangga, adikku Derek Margana, pinten Tansen Semar, aing restu tisaraya. Oge, makhluk gede, makhluk letik, anu ayat di alas pinggalingat salah, anu ayat di alas kutarungu iye. Minta maaf aing bisa nu kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa nu ka gledig ku aing
0: maaf
1: satu gede satu leutik hampura itangkah kaidek di babad sabab ieu leuweung hak manusia. Janji da pangeran bumi langit sawarga naraka keur manusia. Waing dik di babad ieu springgan di gasala. Woi.

0: Tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu maha agung.
1: Luh, mode tanaga aing keur ngoranya kitu
2: teh.
1: Demi Allah aing ngeueus bareto basa ngarabutang ka mahoni. Anu sakitu gedena pikir ku siling rambut ku dewek poros teh celana dewek.
0: Aduh, ampun jenggan. Lah payun teuing agan beli aya maamu, aing mau.
3: Halih.
0: Punuk aing katinggang.
2: Atuh balangah teuing atuh.
3: Haling
0: ka dia. Ngadon pipiluan we.
2: Eta dia tuh.
0: Aing ngadeukeutan sote sieun aya maung datang ka dieu.

0: Cebol.
1: Ben.
0: Dawala.
2: Amri.
0: Ayo, bantuan tarik gang-gang dah kajakan.
3: Siap, Kang.
0: Harus ratakan.
1: Wah, siap. Siap.

0: Paburisat anu ngulon, anu ngetan, anu ngidul, anu ngaler.
1: Kajah lalumpatan banteng nyakitu dugikan noyek lanak lalumpatan dina waktu sita.
0: Lutung-lutung cingarauk monyet recet suriri cingjeri. Oh,

0: suka sata
1: teh. Jadi
2: aya naon Kang?
1: Tadi buru-buru Ki Adi.
2: Kelanan kagok.
0: Naon teh?
1: Geus naon?
2: Keur ngaheujeun.
1: Oh cai.
2: Keun bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kana tagal kae nya gasur Kang Sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: pejit uing nolol?
1: Ah, lumulak sia.
2: Eh, nah geuning pejit teh hipu.
1: Coba. Juga sebulan.
0: Lain pejit meureun ke?
2: Kang,
1: naon?
2: Nah, pejit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geseubeul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadi dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu itu nepi ka lalut itu dulu itu banteng meni noyek

Kang, itu tinggali naon dari itu satu jidang bangih kasihan. Aduh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi ayang neon-neon.

0: Dunungan digawe dewe kudu cicing mah era. Syanajan beri jeung pupuringkakan bulu punuk ingis kuri sirampan kukayaan puguh di leuweung ieu teh.
1: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
0: Ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kepala nung tiklari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
1: Permohonan heula.
0: Permohonan heula.
1: Guh we.
0: Auzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Jampea.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Di cai Una Jaya, di darat Jaya Una, nu calik di sirah cai, sang rat cemut putih, bumi menga banyu mingkem, ah mingkem. Betpala lageur sato di dieu, sato gede, sato leutik. Ulah jahil, ulah ganggu, ulah hianat, ulah dengki. Wana, wani, wawuh, tewana, tewani, tewawuh.
1: Beres.
0: Alus teh jampeanana. Cecoe 3 taun tuh kana Endrino
1: geus. Doh eta teh. Bangganya Kang.
0: Aduh, ampun jeung aing. Kade ulah teuing. Ieu kai hese-hese teh dirabutna ku aing.
1: Kai naon tah Kang tah?
0: Teuing.
1: Abasiah
0: beureuy. Teuing Abasiah cing. Alba maneh.
1: Ejen kai ejen eta
0: teh. Oh. Ieu.
1: Kang kade.
0: Aduh, aing mah. Yang pipilun ieu bujur
1: nu leutik we atuh nyambutna Kang.
2: Leutik we sadang ngori
0: nya. Ali. Wae mun kieu tenyok ku sabeulah wae. Ampun eta tanaga nepi ka kitu.
1: Kada akar ka
0: tilu. Gan. Naon? Teh naon teh dina akar teh?
1: Kada tah.
0: Lu batu ali. Gan. Batu Ali naon? Batu Ali punten.
1: Hei, aduh, kanyir.
0: Naon, Kang? Kuuk si juri.

0: Kakak.
1: Berhenti.
0: Hai.
2: Kiri.
3: Bon. Hei. Sahar cecerowokan belah tengok.
0: Turun. Jagoan, woi.
1: Berhenti.
0: Jagoan, hei.
4: Yuk, Gan. Itu aja buta.
3: Mana?
4: Itu.
3: Awas, awas.
0: Kurang ajar Allah, Adi tinggali itu tangkakai dempak ke saya sahek karena ini.
3: Jagoan, siap wawalah.

0: konyol mun segede kitu dulu itu mineral ngawas anyir. Eta teh huntu pager kitu.
1: Sarigsig
0: nu kitu teh.
1: Nya mi. Alampana teh.
0: Mun bro wes mata nolol. Badul ngeburasot.
2: Wah.
0: Aduh.
2: Ari eta teh jelema teh lain nu buaan teh. Atawa menyot.
1: Nya.
0: Disangka monyet aing na ari aing goreng pahtut menyong.
1: Ah,
0: ya cukup rasa aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah dulu.
1: Ka kebon binatang.
0: Aduh, ampun aing.
2: Syah maneh.
3: Kenapa?
2: Ye. Syah maneh.
3: Aku Bima.
2: Hah?
3: Bima.
2: Bima.
3: Ini.
2: Sacana Kang. Dedengan teh Bimo.
1: Duh.
0: Ya kaliannya bajai atuh.
2: Heeh. Bimo mane urang mana sih?
3: Mane urang mana Bima? Aku saking Alas Saptarengga.
2: Wong Alas Saptarengga.
3: Ini.
2: Ke.
3: Ari anjeun saha?
2: Hah?
3: Anjeun saha?
2: Bisi maneh teu apa kaula teh detiak nyatana kaladur muka Senen wedal aing. Lamun uing kaladur salah wedal aing cuma di ngacir.
1: Di akhir mah wedal di akhir.
0: Mun nyanya wedal cuma di akhir. Udah mah taun alif.
1: Nya sapar wedal.
0: Lain mun kicu dulu Browes kicu.
3: Naon? Pangna nyampurkeun ka kaula.
2: Uluh. Ieu jelema can ngarti ye Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu.
1: Enggak tahu masa depan eta teh mah.
2: Jangan begitu nih ye.
1: Wah. Jangan begitu dong.
0: Jangan begitu dong nih ye, nih ye, nih ye.
2: Aduh, tobat teh Gusti nu pi ka kitu itu jelema. Buta.
0: Mikami teh Bang Sadi. Pangkaning pamajikan aing keur nyiram.
1: Lilanya Kang.
0: Geus 7 tahun.
1: Ah, namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh.
0: Aduh, ampun jeung. Manya nyiram 7 tahun paling geus 11 tahun.
1: Emangnya lila teh Kang akang deui nyiram.
0: Lila tuing. Aja mah nyiram madu mun beragu. Aduh, ampun jeung. Ing bangar koncongong sagedeung euy. Panggaro kencongong sagedeung.
2: Kunaon da kuku kuring mah petot.
4: Atuh baruntah
1: eta. Ngaroe ku pacul ge mun aya mah.
0: Mun aya mah kue teh ku parud ge. Asup anjing aing teh aya angin.
2: Bima ngaran?
3: Aku Bima.
2: Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu.
3: Igi.
2: Maneh pangna ieu ngababad Alas Kutarungu. Menang tugas-tugas ti saha? Apa menang pancen-pancen ti saha? Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ieu mah? Ha?
1: Teu enteng leuweung teh.
2: Ya aing anu berwajib di dieu.
1: Berwajib meureun.
2: Kuing anu berkolontong di dieu.
1: Ya beropak-beropak.
2: Beropak, berwajib.
4: Ranginang.
2: Beranginang. Kadipaten Ranginang.
1: Enya.
2: Sok. Lebena si Kuni. Nya. Si Cangkir si Emuk.
3: Ye. Yeah. Sabenerna aing geus tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi.
2: Hah?
3: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
3: Iya.
2: Dek naon sababna? Urang ajar pisan.
1: Wani-wani
2: teh. Wani-wani teu tau jawab ka ieu ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar. Banting kanya hulu nagara Kang cuman teh si jurig teh.
1: Aya kadua melaka
0: Ugu si lain jurig mah.
2: Eh heuh. Keun bae di aku ku aing. maneh belencuk.
0: Iya nu tukang cacing.
2: Jaitan nu tukang belekok.
0: Deh, tombak gusti.
1: Nu gede beledag. Nah, kira kang.
0: Anu iya nu gunungan kuring jelegur.
3: Memang gitu ai. Wapan cinti sesama istri maksud pribadi kaula.
2: Bima ngaran?
3: Iya.
2: Ai eta sa anu diikat?
3: Ieu pawongan ai.
2: Sa ngaranna?
3: Jawab sia.
2: Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak anti batuk. Hebat. Sedap.
3: Wah. Ari eta nu tukang sia.
2: Abdi,
3: iya.
2: Upami di percantan mah abdi teh Rano Karno.
1: Radok.
0: Rano Karno tapi ka nyolong godor kitu eta popoean. Mun teh sakali-kali mah euy disunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing.
2: Sanurek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu. Tinggang hulus teh kebek.
1: Ya, ajarita sia kakak.
0: Nu ae. Duh, ampun.
3: Hayo jawab. Bima,
0: anah apa?
2: Denge.
3: Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa? Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Hah? Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi.
1: Saring heula
3: pikir heula tadi dia urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang kapoe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna?
1: Oh kitu.
3: Di dieu urang nyicing tanggung jawab deh.
1: Mangeuna sorangan.
3: Hah? Ieu. Pikir heula bulak-balik. Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumane.
1: Ngamuk di atas.
0: Ngumpuk dianggap nok muning.
3: Jempe siapa wolak? Cicing
0: siapa? Eh?
3: Cicing.
0: Cacing naon?
3: Cicing.
2: Aduh.
1: Ya agak berdegong atau pun. Pun cara kemang jahitnya.
0: Beceng dicoyok. Aduh. Buah singkayo aja beceng aing.
3: Yuk. Ayo. Tulikeun. Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nu rugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh? Komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku Kresna Gusti nu kagungan. Ai mulia na manusia tediansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan.
2: Pake. Deh kumaha. Karugian anak tempok ku ilaing ke kaharepi kaharepun.
1: Nasibna
2: jelema anu aya disalebakeun ieu gunung. Deh kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul. Anguran pugboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geubat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
1: eta.
2: Di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh. Yang yipak beledug. Sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik.
1: Gila-gila keding eta.
2: Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding.
1: Jeung ka gila-gila ading sakana teh.
2: Bina-bina teuing alah. Heuh, jelema kudu diwareh koeng haling-haling.
3: Ulah kelanan. Dalain ditaktor itu hukum jelain.
1: Sabar.
3: Sugan benang ku dipapatahan tar kacuali.
1: Tar.
3: Lamun ieu jelema cebenang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga.
1: Kasarnya kasar.
2: Mun neutrek babuk wae nya Kang ya. aing boga aji semu gunting ditampilinkeun sakali, wah lompat manehna.
0: Naon-naon lompat?
2: Oh manehna
0: lompat dek naon?
2: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Itu mun urang ngabodor mun nya teh nya uguh we ripuh ngabodor hareupeun si Bagio.
2: Istanbul
0: heeh aing Bagio teh heeh
1: bagian
0: da kitu kapikirin teu cing boga polo atuh cing boga polo maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin matak cing boga pikiran euy cing boga pikiran yik balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah ari nit aya poe minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene engke naoge
4: luluguan
0: itu luluguan anguran kumaneh ha
2: kumaneh luluguan
0: luluguan kumaneh
2: ini yang mender di tuaran uwe kaeraan kebina-bina cuing maneh teh
1: aing ngarusak daek aing melak
2: aing ngarusak daek melakmu ceboga pikiran bloon ceboga polo lamun ceboga polo iya dina irung aing ngere tampanan
0: kek tampanan ku aing kupipiti taplokin deh kena bunga sia
2: kurang ngajar sia gilut yang aing isok
0: ah sedih tonyok beteng macam muradu pujit
1: Oh.
0: Ayo balik. Mau bisa.
2: Hah?
0: Mau bisa. Biar aja nyaritakeun yen hirup anu sakudu bener kudu bageur.
2: Hah?
0: Aing dek nanya.
2: Naon?
0: Hay dina agama dibenerkeun jelema jalir janji.
2: Nyanto.
0: Hay dina agama dibenerkeun jelema sulaya tidak cerita.
2: Henta.
0: Aidina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada.
2: Nya henteu.
0: Lamun henteu, ulah pipiluun ka urusan aing. Ieu urusan aing.
2: Urusan anyeun,
0: ieu hak aing.
2: Hak anyeun, urusan anyeun, tapi omat ulah ngarugikeun batur. Lamun urusan anyeun keur anyeun kudu anyeun sorangan.
0: Oh. Nya pan aing nu capena.
2: Hapan batur rugi. Aing kau mau bakari tegur sini merintah tanggung jawab hirup
1: karena ngajagaran di diet
2: balik
0: mau bisa aing tehayang jadi jelma jalir janji aing tehayang jadi jelma sulaya tina cerita udah pemadegan dewe kicu wah
1: nah kumakang akang tau pemadegan
0: dek mah
1: ya
0: pemadegannya kicu wah cara juragan Bima
1: kumat ha
2: bahula
1: tungra
0: dipaksa-paksa
1: wah,
0: nyata kudu awet aing boga pamajikan.
1: Tetak kumata.
0: Wah, pamandegan aing mah. Serahkeun dewe sabab awe loba keneh.
1: Kitu bae namanya. Aing mah serak pilihan.
0: Heeh. Mecak cukcret aing boga pamajikan.
1: Aing kan diuga pengkola aja.
0: Heeh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanana.
4: Ayeuna
0: nu ayeuna. Oh, anu ayeuna mah pamungkas euy. Heeh.
4: Ngabungsuan.
0: Ngabungsuan. Nineung kasih batara aing mah.
1: Iya.
0: Aduh, ampun.
1: Aya, nyingkah ulah pipilun kana urusan aing.
2: Ih, moal balik anjeun.
0: Moal bisa.
2: Teu sangka ieu jelema ku bedang temenan. Lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih berat.
0: Coba-coba rek ninak naon hay.
2: Kejalara hawamu.
0: Aku sidiga.
2: Pati
0: aku sing tega
2: kurang ajar maju siap kurang ajar ayo maju ya.

0: Sukses 5 Tega Lara. Aku sindir Pati. Aku sing Tega Yos.
1: Khawatir aja.
2: Aduh, Kang Uing ke Bandung angin. Sarua we aing cangkeng ke Bandungnya andeul itu. Aduh, Kang. Lapang mencetankeun sakedeung, Kang.
0: Ih, sakieu kiri we teh mencet.
3: Duh, itu.
4: Aya,
3: Bu.
4: Naon teh?
0: Aduh, ampun mih biji deui. Alah.
4: Di mana jeung jajar mih heula atuh?
0: Aduh, mih biji deui. Alah.
4: Atuh mata urang baradar mih heula atuh.
0: Urang ngajar si Bima hayo udah geuni terus.
4: Naon, Kang?
0: Aduh, ampun deui cuh. Hebat juragan Ageng Bima
4: sekaligusnya, Kang. Oh.
5: Penas tikar sayang tumampara.
4: Inggih.
0: Ieu dua buta ditewak ku Raden Bima nyatana diaduh kumangkeun. Barang diaduh kumangkeun ieu dua buta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Nurut cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang. Nurut cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang.

0: Sara Bayu Sarang Batra Indra.
1: Geningan yete jadi dua dewa. Bima Incu Eyang.
2: Bima Incu Eyang. Ieu Eyang Batra Indra.
1: Ieu Eyang Batra Bayu.
3: Nanaonan ye si Eyang ye.
1: Satadina melang kaduana ulah tenyubadanan kana pamentak kula warga anjeun anu keur mujas medik supaya anjeun balik deui. Allah. Tapi kulantaran anjeun keukeuh peuteukeuhna teu nanaon. Dina waktu ayeuna mah prak teh teuingan kade cing ati-ati sabab ieu teh leuweung teh saolah-olah benteng nagara anu kasebut nagara Mertani nagara Amer. Ieu benteng disebutna benteng Kutarungu. Nyatana ieu hiji kuta. Ieu leuweung teh sasatna batesna nagara. Kade kajerona mah leuwih sanget. Leuwih bahaya Bima nying hareupan ieu kajadian.
3: Aing teh sieun tetep bakal didempakeun ku aing.
1: Leuwih angker. Gening ieu teh Batara Rayud. Aduh ampun cing jeung Batara Impra. Seput abdi sieun. Prak dunungan maneh ulah dijauhan. Bisi kumaha onam aping kumaneh. Nya. Percayana dewa ka dewek.
4: Percaya.
1: Nanakeun dewek mah jelema suci.
4: Bersih, bersih.
1: Man nya jelema suci cadu mani. Ai suci hate mah teu kudu mani wae belegug. Nya eta daek mani mah morora suci. Nyimeureun daek salat ge henteu. Teu mani-mani acan mah pan teu mani mah teu wudu dan teu sah salat oge.
4: Bener Kang.
1: Kumaha lain ah? Silih mun teu eleh omong.
4: Yang menang wae nya.
1: Yang menang wae keun bae dewek ngelehan maneh. Pinter sih mun kabalinger pinterna. Tos sakitu kula dek mulangan sacana mulang tah ieu. Mere bekal keur anjeun tah bawa.
3: Naon ieu teh?
1: Uluh.
4: Mang Kang.
1: Uluh. Ahna kos celokan hayam.
4: Menang naon tah? Menang naon tah?
1: Naon tetegan? Naon ceuseun?
3: Gini ieu gada.
1: Tayu teh gada rujak polo gada Lukita Sari. Prak. Geura bawa ku anjeun pikeun bekal lumampah ngababad.
5: Nya, ari menak.
6: Dol nya.
5: Milikna tara pahiri-hiri lain cilaka ka, malahan kalah dibere
4: milik babarinya kan
5: babari
4: mun Akang
5: ai dewekna kabina-bina ceuing
4: Akang menang naon atuh Akang tah
5: menang ge arisan bea ku copet. Aduh ampun neng
6: menang paneungeul
5: heuh arisan milu dek teh sataun 200 perak
4: oh ai kitu
5: ai menangna menangna 300 salawe. Dibalikeun naon? Balikeun kana helikopter.
4: Aduh, aduh,
5: rag-rag helikopterna.
6: Sasara deui.
5: Nepi ka sangsara deui aing ripuh we aing mah. Nya,
4: heuh kana kana. Kitu
5: ampun jeung aing.
1: Sakitu kula dek mulang Bima.
2: Kula dek mulang kade cing hati-hati.
3: Ieu.
1: Dua dewa parantos mulang kasawarga maniloka atuh Raden Bima Kairingastra Jingadawala teras-terasan ngababad siang kalenungi terer-er-er. Tuna lampah eta kacarios nyatana dipalih wetanen yileweng anu dibabad ku Raden Bima. Aya hiji dewa bendungan nyatana dewa anu dihukum. Margi ieu dewa teh parantos ngalanggar kana pelaturan dewa di sawarga kapungkurna. Nyaeta kantos neuneun kadeudeuh nuna kanyah nitip kasih ka hiji wanoja ka hiji widadari anu kasebat widadari Dewi Widadari.

dihukum nateh Dewi Widarmi ngajadi batu. Tetia sausik Malik da puguh jadi batu. Ari ieu dewa kakasihna nyaeta Bandung Barnawasa. Kayaan di leuweung parantos mang taun-taun, malihan puluhan taun, rambutna parantos gimbal, barina socat carinul, da puguh balas nangisan ieu panutan anu jadi batu. Anu tina waktus eta ieu Bandung Barnawasa nyatana lugai tapa bade nepangan deui batu, malah manar ieu batu jadi jelema sacara bahar-bahari. Pangawakan Jangkung Gede Simardada. Dewa Simustaya paparana pasemulir bang barungan upamangan di kasentak sengor. Maklum parantos puluhan tahun aya di leuweung. Sapa medale pun tinaken dengane pun bendrong aladia.

0: waktu akang dina waktu ayeuna. Ya akang puasa, akang tapa, can aya keneh buktina dewa teng teuingeun nyai. Jadi batu. Nah ka ari anak-anak Otipati ngalanggar pelaturan tepi ka ngahareuyan awewe teu dikawin nepi ka boga anak di ararantep ari aing karek siliki cepan di sawarga menang hukuman jiga dewa barogohkeun ka panutan kula. Nyai ya akang gelis
1: Bandung Bandawasa nyeung ceurikan ieu batu sasat panutanana.

0: Yah gelis ya akang nu tulungan gelis temongan akang nu tuba.
1: Khawatirnya jatuh.
2: Khawatir
0: barang ieu nyatana Bandung Banawasa nuju nyaluuh kana batu-batu di galentoran.
2: Khawatir geuning.
0: Ieu Raden Bima sumping ti pangkeureunanna nyatana lantaran ngadangu anu kokoceakan.
2: Sakitu nu kapeatur dina carios Bandung Banawasa nitis garapan Dalang Asep Sunanarasuna. Sim kuring awet menurut pungkur wilujeng leson kasadana katura insya Allah dina pengi sabun bakal sumping urang serang dan carios nusanas urang tutup kebidah tutup wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, cicing, cicing, cicing.
4: Kang,
3: kang, kang, kang, kang. Nah, cicing, kan? Ia nyuman batu. Aduh, tinyahun awewe, murinya.
4: Bukan ulir, kang.
3: Ulir, murin batu diciuman dulu itu. Aduh. Nah, yang pada hati nyamu, nanyakan ke dewek dibere, murin ku dewek onon.
4: Oh, non, onon. Onon.
3: Padaha awewe di kota ta ieu jelema kurang gaul teh ieu ye.
4: Bah dieu nya Kang.
3: Lebah dieu nu macak untung dek mah loba gaul.
4: Ah, Kang mah loba campur atuh.
3: Loba campur loba gaul dek mah.
4: Teu poek-poek keunting
3: mah. Poek-poek keunting teh ieu jelema teh nu teu nyahoeun awewe murukana awewe teh batu murinya.
4: Ah nya.
3: Diciuman atuh ka jebatan ngeunah mah kalah beak beungeut.
4: Cing inti mah Kang inti
3: mah. Aing harita basa kapelet ku awewe nyuman jublak teh nepi ka kieu beungeut.
4: Aing lah Kang kitu. Kurang mana tah?
5: Kana jublak ya.
3: Jublak diciuman ku aing nepi ka beak kieu.
4: Merang ongkor raheut ongkor.
5: Aing jadi rebeh.
3: Jadi rebeh aing beungeut.
4: Jadi galonok.
3: Heeh. Si monyong harita teh tidak gor punukna.
4: Kumaha kejadianna tah?
3: Heeh, tidak gor ti tukang bijie ka hareup manjangan. Ah, ai teun teh.
6: Jempes yang ngecuis.
4: Terus ngajarikan batur tetap masih akang.
3: Yang kedung milu. Iya.
4: Atak mengikuti imah genah.
0: Nyai. Anu gelis bakati kemang soca mustika akang di pawenangan. Begana wae akang sana jan puluhan tahun. Wah nyingkah nyai.

0: Nah, seuri Akang.
1: Eta kabogohna meureun Tarmi ngaranana teh nya.
0: Jadi Tarmi.
1: Nyi Tarmi pepocongan wa Umri kitu.
0: Ah. Bisa saha rupa teh si Akang.
1: Aduh, ampun jeung micoha micoha apud.
0: Sok dibikin-bikin wae ah.
1: Aduh, ampun, menjana apun janung jana.
0: Ah, nap, karek hiji, Kang.
1: Aduh, ampun. Wani kepelet punya Emi.
0: Ah, nah, katanya saban romongan.
1: Aduh, ampun, ho.
2: Iya, Akang gelis. Iraden Bima tekuat gumujeng nyeng serikin iya laku lampah Bandung Banawasa.
1: Aduh, ampun cuy.
2: Barang ningali Bandung Banawasa.
3: Ya.

0: yang serikan ka aing bangsa, nu yang serikan ka aing sa.
1: Memang aing
0: saha ngaran?
1: Aing Bima.
0: Ari eta nu duaan.
2: Dewek.
3: Sata.
2: Ratna Timur.
0: Kuring lidiakan naon? Nanya urang ajar bangsa tengeulah aing disenjerikeun.
1: Saha ngaran?
0: Aing Panung Banawasa.
1: Pinasti kersahyang dumampara ieu Bima diangkat ku leungeun sabeulah.
0: Ieu ku Banung Banawasa memang ieu Banung Banawasa teh tanagana nandingan badak sawida. Dirawel Bima dibubeutkeun. Ya.
1: Edan pinter. Tersang kasepot di tanaga jelma aing diangkat kulungan sabula.
0: Nyong serikan bangsa.
1: Coba-coba maju pino jahat. Aing tengenah pina nyong serikan sakitu.
3: Sedihina.
1: Abung kena belegu sia. Tinyahu awewe batu dianggap awewe.
0: Hak aing bangsa pipilion kena urusan aing. Lajeng ieu Banung Banawasa barang ngarontok nyatana ieu kuku pancana ka Bima nangoh di payun. Atuh ieu kuku pancana ka ambles kana angen. Ieu Banung Banawasa enga. Ieu Banung Banawasa masing pati tumakaning perlaya. Nanging aneh bin ajaib. Ieu Banung Banawasa leungit sing horeng abus ngabaju miraga sukma ka ieu Raden Bima. Wang muksua salirana.

0: Mana leungit?
1: Bima. Ieu kaula geus aya dina wujud anjeun. Malahan lamun anjeun aya kararepet, sama teh kaula Bandung Banawasa bisa dipake ajian tanaga kaula nandingan badak sawidak. Samat kaula lamun anjeun kurang tanaga.
0: Aku ngangkem aci Bandung Banawasa.
1: Uluh,
2: Makang.
1: Abdi oge kapungkur teh kancikan ku Bandung geus.
2: Agan
1: mah Bandung Banawasa, abdi mah Bandung Jakarta.
0: Bima pangnyampurnakeun itu batu anu kukula diceungceurikan, tinggang ku gada eta. Parang ditinggang ieu batu leungit. Dinu saya tilang warna nya teh. Jang ngelek nya

tanah jadi putri gelisnya tanah kenging panghampura kuayana digebuki gadalu kita sari. Mangke ieu Dewi Widarmi bakal ngancik di hiji wanoja trahing pinggan dani kakasihna Arimi, mangke bakal ngajodoh sareng Raden Bima. Nujul ya tinujul. Nujul ya tinujul tineraking kang

diantosku kaula engke dina waktosna kaula bakal nganci dikijiwan no japi jodohan eta. Sakitu lalampahan Bandung Banawasanitis ieu urang pungkasku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sibetan.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al-muslimina bis-shifa'i war-raha wa ala mautahum bir-ra'fati war-rahma wa ala mashayikhina bil-waqari was-sakina wa ala shabab bil-inabati wat-taubah wa ala nisa'i bil-haya'i wal-iffah wa ala al-aghniya'i bit-tawadhu'i was-sa'ah wa ala al-fuqara'i bis-sabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Sukapura dimanapun Anda berada. Pagi di hari Minggu, seperti biasa ada saya Diana Dia yang akan menemani Anda selama 5 jam ke depan ya. Kebersamaan kita pagi hari ini sudah dibuka sama siapa aja lagi tadi ya lagunya. Lagunya Captain, lagunya Superman Is Dead, dan juga lagunya 21 Pilots dengan Guns For Hands, warga Sukapura ya. Oke, masih banyak lagi lagu-lagu lain yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini, yang semoga saja bisa menjadi teman, menjadi apalagi ya, penyemangat gitu ya, buat Anda semuanya yang sedang setia mendengarkan sambil berkutat dengan rutinitasnya masing-masing ya. Oke, hari Minggu tetap butuh energi kan, hari Minggu tetap butuh penyemangat kan. Oke, pokoknya pagi hari ini saya Diana Dia akan menemani Anda semuanya di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah, yang juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming ya.

Seperti kemarin-kemarin wargi Surapura, pagi ini suhu udara terasa dingin. Bahkan kabut masih menyelimuti. Ya, jadi kita diselimuti kabut ya pagi hari ini. Dingin banget, Masya Allah ya. Nyari yang anget-anget pastinya kalau kayak gini teh. Ngopi ya, plus apa, pisang goreng, ubi goreng gitu ya, goreng sampe. Tapi sampe mah enaknya dibubui ketang. Dibubui ya, diolesan ku margarin, terus diawuran ku gula bodas. Ah, mantap pisan. Serasa dunia milik sendiri saja kalau sudah begitu, yang lain cuma ngontrak ya. Okay, kebahagiaan semoga menyelimuti kita semua gitu ya. Bukan hanya diselimuti kabut begitu wargi. Tapi kalaupun ternyata ada di antara Anda yang lagi bermuram durja, bersedih hati karena sesuatu hal, semoga saja yang membuat Anda bermuram durja itu bisa segera teratasi gitu ya. Apapun kesedihnya, penyebabnya gitu ya. Penyebab kesedih itu ya, penyebabnya bisa segera teratasi gitu, bisa segera terlampaui dengan baik gitu kan ya. Kesedihan datang dalam kehidupan kita sebagai ujian ya. Sebetulnya mah ketang, yang namanya ujian teh bukan hanya kesedihan saja ya, kebahagiaan juga gitu kan. Kesedihan datang untuk mengukur sejauh mana kita bersabar gitu ya. Dan terus, nah selama ini kita menganggap bahwa kebahagiaan itu bukan ujian, padahal kebahagiaan juga ujian, iya kan? Kebahagiaan itu datang untuk mengukur sejauh mana kita bersyukur. Jadi inti nama mau bahagia, mau sedih, sama-sama ujian gitu ya. Nah, kita akan dinyatakan lulus ujian itu tergantung respons kita gitu terhadap ujian yang datang gitu. Ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, mau gak kita bersabar gitu kan? Ketika kita diuji dengan hal-hal yang menyenangkan, bisa gak kita bersyukur gitu kan? Jadi ingatlah ya, itu kalimat yang selalu saya ingat-ingat wargi Surapura ya, kalau lagi gak enak pokoknya gitu. Kalimat itu teh selalu saya ingat-ingat gitu, bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara aja gitu. Sedih sementara, bahagia juga sementara gitu ya. Pokoknya mah kalau datang dua hal itu, saya mah selalu ingatnya kalimat yang tadi. Kesedihan ini datang untuk menakar sejauh mana kita bersabar gitu ya. Kebahagiaan ini datang untuk mengukur sejauh mana kita bersyukur gitu aja. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini wargi Sukapura ya, semoga saja semuanya itu bisa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tunda tete panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Pagi hari ini warga Surapura ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih, ada juga yang lagi pusing kayak Dinda. Padahal katanya Dinda udah gajian gitu. Tapi masih pusing aja gitu. Iya pusing, soalnya katanya bayarannya ngantri. Rajin teh gajian, katanya udah ditungguin bayaran yang ngantri. Jadi gimana tuh judulnya ini teh? Can gajian riut, cenah Dinda mah. Tos gajian riut keneh wae. Iraha tuh teriut na ya tehnya. Ayo wae riut ya. Ini teh ibaratkan perempuan ini ya, perempuan kalau apa namanya, kalau lagi PMS gitunya, sebelum menstruasi gitu suka bad mood, lagi menstruasi komodei udahnya sama gitu aja. Jadi iraha perempuan gak bad mood nak gitu. Ya Dinda aja gitu tuh, udah gajian cenah riut, sebelum gajian Dinda riut gitu ya, nungguin kapan gajian, udah gajian bayarin ngantri jadi riut keneh, cenah tos gajian riut, cenah ada langsung habis duitnya ya. Ya begitulah, jadi boro-boro buat nabung ya Dinda ya. Padahal kata pakar keuangan, kalau habis gajian kita tuh harus mendahulukan nabung katanya. Harus mendahulukan nabung. Jadi nabung itu katanya harus disisihkan begitu kita dapat uang gitu. Jangan nunggu sisa. Karena kalau nunggu sisa pasti gak ada sisa. Cuma masalahnya liur oge kalau misalnya pas gajian kita tabungin gitu ya, tapi gak ada buat bayar-bayar gitu ya. Terus nanti buat apa namanya, biar bisa lunas bayar-bayar, pinjam misalnya, gitu mah ngalih liur karep ya. Ya udahlah, pakai aja semuanya. Kalau kata mama terima katanya nabung buat dana darurat, tapi dana daruratnya gak tiap hari. Ya begitulah. Kata Dinda nih, kalau mendahulukan nabung cenah tuh bayarin abi mah dibayar kumaha cenah, utang we numpuk tah gitu.